Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Tentunya bersama dengan Viko yang selalu semangat buat temenin pagi Respon semuanya. Ya buat Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM Viko di 0821-5566-8003. Ya, saat ini responer kita sudah masuk di jam kedua. Tentu ini jam terakhir ya, di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. So, tetap semangat buat responer semuanya. Tetap stay tune di 93,0 FM.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio yang dalam perjalanan maupun yang sudah siap-siap untuk berangkat kerja, dan buat respon semuanya yang baru bangun, selamat bergabung di program Semangat Pagi bersama dengan Viko di saat ini ya. Buat respon semuanya di program Semangat Pagi, seperti biasa ya, Viko ingin buat respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok tentunya, dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, pernah gak sih respon berpikir kalau hidup kita itu mirip playlist ya, ada di mana fase lagu galau, ada fase penuh semangat, ada masa tenang, ada juga masa yang penuh dengan kebisingan. Tapi ya semuanya punya peran dalam membentuk cerita dalam hidup kita. Makanya jangan heran ya kalau banyak orang sekarang lebih jujur lewat playlist daripada lewat status media sosial. Karena dari lagu yang didengar kita bisa tahu bahwa seseorang sedang lelah. Misalnya ada lagu-lagu yang menggambarkan bahwa dia sedang lelah. Ada orang yang sedang jatuh cinta, falling in love, ada yang sedang rindu, atau ada yang sedang berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Pagi ini mungkin ada responden semuanya yang sedang berangkat kerja sambil menahan capek nih. Ada juga lagi yang dalam kendaraan umum yang mencoba kuat menghadapi hari. Ada juga yang masih mencari arah hidupnya. Percayalah bahwa responden semuanya gak sendiri, dan masih banyak sekali orang di luar sana yang mungkin ngalamin hal yang sama seperti apa responden semuanya menyerah. Jadi hari ini coba nih kasih ruang buat responden semuanya untuk dengerin lagu favorit, nyanyikan bagian yang paling responden suka, dan izinkan dirimu merasa lebih baik nih. Kadang-kadang kalau Viko sendiri ya, kalau misalnya lagi pengen nyanyi banget, ya ada dimana di fase ketika butuh banget dengerin lagu playlist, ya Viko dengerin dan sambil nyanyi gitu ya. Jadi itu bedanya banget lah ya, jadi beda banget. Dan karena ketika Viko nyanyi, ya Viko ngerasa bahwa ada feel yang beda ketika Viko juga sama-sama dengan nyanyi, seperti apa yang Viko putarkan dari lagu favorit yang Viko putarkan begitu ya. So buat responden semuanya juga seperti itu mungkin ya, mungkin juga

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi buat responer, selamat datang kembali di program Semangat Pagi. Wah, gak kerasa saat ini kita sudah masuk di jam 7.36 menit. Ya, pertanda bahwa ya sekitar 14 menit lagi atau 24 menit lagi Vego akan mengakhiri program Semangat Pagi. Tentunya sekalipun nanti kebersamaan kita berakhir, namun Respon Radio akan selalu komitmen dan konsisten untuk menemani pagi responer semuanya hingga on fire sepanjang hari ini. Ya, buat responer semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang hari ini berulang tahun, bisa langsung di MVCO di 08215566803 yang ingin kirim-kirim playlist apa sih yang responer suka untuk on fire di pagi hari, nanti di MVCO juga ya. Artikel-artikel responer bisa baca untuk menambah pengetahuan dan mengetahui apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi informasi terupdate ada di sana. Ya, buat responer semuanya, di pagi hari ini ada nggak sih yang sudah pasang plan besar untuk wah kayaknya hari ini maunya begini, maunya begitu gitu ya. Akan tetapi responnya semuanya, ketika kita semakin dewasa, hidup itu memang gak selalu tentang siapa yang paling cepat sampai. Kadang hidup cuma tentang siapa yang masih kuat untuk melanjutkan langkah. Makanya nih, banyak orang yang sekarang lebih memilih menikmati perjalanan kecilnya. Ya seperti kalau macet nih, aduh macet banget kan, ya pasti ngomel tuh. Kalau ngomel ketika kita itu mood udah keganggu banget gitu ya. Jadi penting untuk kita bisa kontrol mood di pagi hari dengan lagu favorit. Jadi menikmati pagi-pagi gitu ya, sebelum mulai kerja dengerin lagu favorit dulu, atau sekedar menikmati beberapa menit tenang sebelum kembali sibuk melanjutkan aktivitas dengerin musik. Karena apa? Ketenangan itu mahal ya. Dan enggak sedikit juga orang yang enggak tenang mikirin financial freedom, yang enggak freedom gitu ya. Finansialnya enggak freedom. Dan banyak juga orang yang mikirin tentang ekonomi yang sulit, banyak juga orang yang mikir bagaimana nih. Jadi bagaimana dengan hari ini, bagaimana dengan hari besok, bagaimana dengan lusa gitu ya. Jadi banyak banget orang yang seperti itu. Oleh sebab itu makanya ketenangan itu mahal gitu ya. Dan

musik sering jadi paling tempat paling aman nih untuk pulang sejenak. Jadi ada alasan kenapa sebuah lagu bisa terasa sangat dekat. Bisa jadi karena liriknya itu pernah mewakili perasaan ya, yang gak sempat kita ucapkan, atau mungkin karena lagu itu pernah menemani di masa-masa sulit. Itulah sebabnya playlist Mood Booster bukan soal genre, bukan soal lagu lama atau lagu baru, tapi soal lagu mana sih yang berhasil membuat kita merasa hidup. Wah, lagu ini relate banget nih dengan hidup saya gitu ya. Dan pagi ini, semoga siapapun yang sedang mendengarkan Respon Radio, yang sedang bekerja, halo, yang sedang mengejar cita-cita dan juga semangat di kampus atau masih libur gitu ya, yang sedang mencoba bangkit dari rasa kecewa, atau yang masih belajar mencintai dirinya sendiri, bisa menemukan sedikit semangat di lagu-lagu yang mengalun di Respon Radio pagi ini. Dan tentunya Viko senang ya bisa nemenin Respon semuanya di pagi hari ini. Jadi jangan terlalu keras, kasih reward dong sedikit gitu ya, walaupun cuma ya ngemil es krim maybe, atau sekedar menikmati snack-snack yang ada di kelontongan-kelontongan. It's okay kalau responnya ngerasa bahwa itu hal yang positif. Kalau belum sempurna, it's okay juga. Kalau masih proses ya juga gak apa-apa, nikmatin aja. Hari ini kiranya responnya dapat sesuatu yang baru ketika mendengarkan Respon Radio bersama dengan Viko di pagi hari ini. Kita dengar dulu satu lagu dari Jiva Magnol ya, judul Munafik, akan menemani responnya semuanya di pagi hari ini.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh Dens

0: you with that dessert.
1: Negara Indonesia, lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Informasi ini disampaikan oleh Densus.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Responer semuanya, enggak kerasa sudah 2 jam Viko menemani ruang dengan responer ya. Viko ngucapin thank you banyak buat responer semuanya yang setiap bergabung bersama Viko di program Semangat Pagi. Ya, sebelum Viko closing, Viko ingin bacakan agenda Pemkab Jumat 29 Mei 2026 pukul 9 pagi penyerahan LHP LKPD tahun 2025 di kantor BPK Sumbar yang dihadiri oleh Bupati, penanggung jawab Sekda, Sekwan, BPKD, Inspektorat, Diskominfo, dan Kesbangpol. Buat responlah semuanya di pagi hari ini, kita tadi sudah ngebahas ya tema kita tentang playlist mood booster. Mungkin semua orang punya playlist-playlistnya sendiri ya. Terima kasih buat responlah semuanya yang sudah mendengarkan, menemani perjalanan pagi, bekerja, aktivitas, dan mungkin sekedar menikmati waktu sendiri bersama dengan musik-musik pilihan hari ini. Semoga playlist mood booster pagi ini bukan cuma jadi hiburan, tapi juga jadi teman yang menguatkan. Karena kita semua sedang berjuang nih dengan cerita masing-masing. Dan kadang yang kita butuhkan hanyalah sedikit semangat untuk kembali melangkah. Selalu ingat responlah semuanya, hidup memang gak selalu mudah, not easy, tapi jangan lupa ya untuk tetap menikmati setiap prosesnya. Istirahat kalau lelah, tersenyum kalau bahagia, dan juga jangan takut memulai lagi kalau sempat jatuh. Dan apapun yang sedang responlah hadapi hari ini, ingat semoga langkahmu dipermudah, hatimu dikuatkan, dan harimu dipenuhi hal-hal baik. Viko pamit undur diri, terima kasih sudah menjadikan semangat pagi bagian dari pagi kamu. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus temukan kebahagiaan lewat-lewat hal-hal sederhana, termasuk dari lagu yang responlah putarkan di pagi hari ini. Viko pamit undur diri, sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat menjalani aktivitas, dan salam hangat untuk pagi yang lebih indah.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

0: What are you gonna think of it, man? Shit and other things.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi responers. Apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan semoga segala aktivitas responers bisa berjalan dengan lancar. Senang sekali saya Silvan Wari hadir kembali menemani aktivitas pagi responers di program Sketsa Keluarga Indonesia. Nah, kita beberapa hari ini menyaksikan atau merasakan langsung bagaimana bencana alam, banjir bandang dan juga longsor melanda banyak wilayah di sekitar kita ya. Ada rumah yang hilang, harta benda tak terselamatkan, juga cerita-cerita duka yang menyayat hati. Namun di balik semua itu, ada satu kelompok yang sering kita lupa untuk lihat lebih dekat, anak-anak. Mereka mungkin tidak selalu bisa bercerita tentang takutnya, tentang mimpi buruknya, atau tentang tangis yang tertahan mereka diam-diam simpan. Mungkin kita tidak pernah tahu itu. Nah, hari ini kita akan mengajak semua pendengar memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seorang anak. Bagaimana tubuh dan otak mereka merespon trauma. Bagaimana kita sebagai orang tua, keluarga, guru, masyarakat, atau siapa saja bisa hadir menenangkan, bukan justru memperberatnya. Untuk membahas hal itu, telah hadir bersama kita ya, seorang psikolog, tim parenting ya, dari Yayasan Busur Emas, yaitu Kak Z, lengkapnya Kak Zipora Triwardani, CPC, CCP, NLP, tim parenting dari Yayasan Busur Emas. Halo, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi Bang Silva, suara saya terdengar baik ya?
0: Iya, terdengar baik Kak, iya.
1: Oke.
0: Disapa dulu pendengar kita boleh Kak?
1: Iya, boleh-boleh. Terima kasih untuk Radio Respon Padang dan tentunya para pendengar. Salam hangat untuk semua pendengar dimanapun berada ya. Saya Sipora, seperti tadi Bang Silva katakan, bersyukur banget ya bisa hadir hari ini. Kita tahu seperti tadi Bang Silva bilang bahwa bencana alam datang itu nggak pernah terprediksi ya. Dan bukan hanya rumah, lingkungan yang berubah, tetapi juga yang kita kadang-kadang terlupakan adalah hati anak-anak kita. Ya, jadi anak-anak mungkin tidak tahu cara menjelaskan rasa takut, kebingungan mereka. Kadang mereka hanya memeluk lebih erat, lebih sering menangis, atau menjadi lebih diam dari biasanya. Itu semua kayak tanda awal tubuh kecil mereka sedang berusaha memahami apa yang terlalu besar untuk usia mereka gitu ya. Jadi hari ini saya senang banget nih bisa hadir di tengah para pendengar gitu ya, mengajak tentunya berbincang secara sederhana bagaimana kita bisa hadir untuk anak-anak ini. Begitu Bang Silva.
0: Oke, baik Kak. Ya, jadi sudah dibuka oleh Kak Z langsung ya. Dan
1: thank you.
0: Ya, kita langsung ke pertanyaan pertama kita nih Kak ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan trauma pada anak setelah bencana ini? Dan boleh dijelaskan ya, apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka, pada suasana hati, atau mungkin otak mereka Kak?
1: Oke, so sebelum itu mungkin saya ingin menjelaskan dulu ya gitu. Apa sih itu trauma pada anak setelah bencana? Boleh ya Bang Silva ya? Jadi kita tahu fondasinya nih gitu.
0: Silakan.
1: Oke. So, Bapak Ibu sekalian atau para pendengar sekalian, trauma pada anak kecil itu terjadi ketika pengalaman bencana melebihi kapasitas sistem syaraf mereka untuk mengelola stres, ya. Jadi tubuh masuk dalam mode yang namanya bertahan hidup, ya. Setiap orang kan punya otak ya, dan di dalam otak itu ada bagiannya yang namanya otak reptilian, dan otak reptilian ini otak yang menjaga kita semua untuk aman gitu ya, kalau kita bicarakan seperti itu. Jadi otak reptilian pada anak ini akan aktif, dan area prefrontal korteksnya yang mengatur logika dan emosi itu akan melemah. Itu sebabnya anak-anak bisa terlihat bingung, ketakutan, atau tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan gitu. Jadi pada bencana itu kebanyakan anak-anak itu kehilangan apa sih yang tadi ditanyakan oleh Bang Silva ya. Itu yang pertama rasa aman yang pasti. Terus rasa kontrol, rasa kepastian dan koneksi dengan mungkin orang tua atau orang-orang yang dia percaya atau terhadap lingkungan itu sendiri gitu.
0: Itu
1: Bang Silva.
0: Kalau boleh dibilang istilahnya berarti tubuh dan otaknya belum sampai itu menerima yang itu seperti itu belum sampai, bencana itu belum sampai diterima oleh tubuh atau otak mereka, begitu kakak?
1: Iya betul, jadi dalam bagian otak yang aktif dalam anak-anak, orang dewasa juga sama ya gitu, ada yang dinamakan amigdala. Amigdala itu yang kalau kita bilang, mungkin nanti para pendengar bisa browsing juga ya, itu amigdala itu alarm bahaya. Itu menjadi hiperaktif bagian dari otak yang bagian otak kita yang namanya amigdala itu atau alarm bahaya itu akan menjadi hiperaktif. Terus korteks prefrontalnya yang tadi saya sampaikan pikiran logisnya itu menurun drastis fungsinya gitu, karena ya tadi yang saya sampaikan bahwa bagian otak reptiliannya itu yang benar-benar bekerja luar biasa ya. Dan tentunya ada yang namanya sistem syaraf. Mungkin para pendengar sempat mendengar tentang yang namanya fight, flight, dan freeze gitu. Dan itu akan menjadi super sensitif. Begitu Bang Silva, untuk mengawalinya memang sedikit agak berat ya kayaknya ngomongin otak gitu. Tapi ini penting banget gitu, karena ini menyangkut tadi ya rasa aman, rasa kontrol, dan rasa kepastian buat anak yang kadang-kadang kita terlupakan gitu.
0: Oke, jadi apa saja nih gangguan psikologis yang dialami anak saat bencana itu? Apa yang mereka rasakan gitu? Tadi kan ada rasa amannya itu berarti jauh berkurang dan kontrolnya. Betul. Atau seperti apa itu kak?
1: Iya, pada bencana itu anak kehilangan rasa aman, rasa kontrol, kepastian, dan koneksinya dia gitu ya. Dan yang seperti tadi saya sampaikan, contohnya reaksinya pada anak dari sistem syaraf otomatisnya itu, kalau dia bereaksi fight gitu ya, dia akan marah, dia akan agresif, mungkin membanting barang. Untuk anak-anak tertentu, nggak semua gitu. Ada juga anak yang mungkin reaksinya flight, dia jadi gelisah, ingin lari dari kenyataan, tidak bisa duduk diam gitu, tapi maunya gerak terus gitu ya. Atau ada yang freeze. Jadi kalau freeze ya sama ya, kita tahu ya kalau freeze dia diam, bengong, tidak merespon gitu ya. Anak tidak memilih respon ini. Ini murni mekanisme bertahan hidupnya anak-anak. Dan tentunya ada yang muncul pada anak pasca bencana tadi, yang tadi Bang Silva tanyakan ya, ada efek fisiologis, emosional, dan perilaku juga. Nah, ada kalau kita ngomong secara fisiologis atau fisik, itu biasanya kita sering dengar itu, Bang Silva sering dengar ya, pasca bencana itu kita suka sakit perut, sakit kepala, mudah lelah, dan ini juga dialami oleh anak-anak yang kadang-kadang nggak terlihat dalam tubuh mungilnya gitu. Atau misalnya kategori emosi gitu ya, anak-anak itu mudah menangis atau tiba-tiba menangis gitu, mudah tantrum, ada ketakutan yang berlebih, ada kecemasan yang tiba-tiba meningkat, merasa takut ditinggal gitu ya, atau emosi mati rasa atau numb atau tampak kosong atau datar. Jadi kalau ditanya kayak nggak tahu apa-apa aja gitu ya. Dan tentunya perilaku ya, kalau perilaku kita bisa lihat dari fisik, emosi, perilakunya tantrum, regresi, clingy ya, nggak mau ditinggal gitu ya, maunya terus takut suara keras, takut mau pergi kemana-mana gitu. Atau regresi seperti tiba-tiba ngompol di malam hari. Atau minta ditemenin terus. Atau mungkin perilaku-perilaku kecil yang kadang-kadang gak seperti biasanya gitu.
0: Oke, berarti itu tanda-tanda itu bisa kita lihat langsung di anaknya ya kan kak ya? tanda-tanda ya, yang
1: kalau
0: tadi
1: kita
0: itu
1: memperhatikan secara jeli, itu tanda-tandanya kita bisa lihat langsung, cuman kadang-kadang ini terabaikan gitu.
0: Nah, itu pendengar ya. Jadi kita bisa melihat langsung pada anak-anak kita yang mungkin kita abai dengan hal-hal demikian. Nah, jadi sudah disampaikan tadi ya, secara psikologisnya ada sering terkejut, susah tidur ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Sakit perut mungkin, atau dari emosionalnya tantrum, suka menangis, takut betul ditinggal begitu ya, Kak ya?
1: Betul, oke.
0: Nah,
1: yang agak tinggi itu kadang-kadang bisa ngompol di malam hari, yang maksudnya anaknya sudah tidak usia mengompol lagi ya gitu, tiba-tiba bisa mengompol, atau misalnya bisa mimpi buruk juga sama gitu. Kalau itu mungkin terlihat jelas ya gitu, tapi ketegangan tubuh yang kadang-kadang nggak terlihat jelas gitu.
0: Oke, nah kalau yang tadi kan udah nih, udah ada tanda-tandanya nih. Apakah itu semua normal terjadi pada anak, atau bagaimana? Bagaimana kita memahami perilaku-perilaku tersebut terjadi, begitu Kak?
1: Nah, biasanya kalau kita kaget itu kita lebih ke reaktif gitu ya, bukannya responsif. Nah, ini yang perlu para pendamping, baik itu orang tua atau pendamping-pendamping trauma healing pasca bencana di tempat gitu ya, itu perlu mengetahui bahwa regresi itu normal ya. Jadi normal sekali ketika tiba-tiba anak-anak itu anak-anak itu tiba-tiba misalnya jadi ngompol gitu, atau takut tidur sendiri, atau minta ditemani gitu ya, misalnya mereka tiba-tiba tidak mau pergi kemana-mana gitu ya, atau sulit berkonsentrasi gitu, atau susah juga mengikuti instruksi, bingung membedakan bahaya nyata sama peringatan gitu ya, itu normal banget gitu. Karena pada dasarnya anak-anak ini butuh yang namanya koregulasi ya. Mereka yang membutuhkan itu bukan teguran, tapi kehadiran orang dewasa yang stabil dan penuh kehangatan pastinya. Jadi safe person buat mereka. Jadi itu normal, semua reaksi yang tadi disebutkan ada 4 macam itu semuanya normal.
0: Oke. Berarti semuanya itu normal. Lalu apa ini? Apa yang kita bisa lakukan? Prinsip-prinsip apa ini? Prinsip dasarnya apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk merespon anak-anak yang mengalami trauma demikian, Kak?
1: Mudah banget, sebetulnya mudah dibicarakan, tapi nanti prakteknya agak susah, tapi mudah diingat adalah ada 3 prinsip dasar untuk merespon terhadap trauma pada anak-anak pasca bencana ya gitu. Yang pertama kali, ini juga berlaku untuk orang dewasa sebetulnya. 3 prinsip dasar itu, yang pertama adalah safety first, yang kedua connection before correction, dan yang ketiga regulasi tubuh. Saya coba jelasin ya Bang, satu-satu ya.
0: Silakan Kak.
1: Safety first itu yang dimaksud adalah mengembalikan rasa aman secara fisik maupun emosional. Pastikan anak merasa aman secara fisik dan emosional gitu. Itu yang paling penting. Itu yang menjadi garis bawah buat kita, yang kadang-kadang ini tuh karena kadang-kadang orang tuanya juga mengalami hal yang sama di tengah bencana itu, maka safety-nya itu hilang gitu. Jadi yang paling penting, pastikan bahwa anak-anak tahu sekarang ini kamu sudah aman. Itu perlu banget afirmasi itu, dan perlu diulang-ulang minimal 3-4 kali gitu, bahwa sekarang kamu sudah aman. The power of three itu penting banget ya, 3 kali untuk dikatakan di waktu yang bersamaan itu, sekarang kamu udah aman. Gak apa-apa nak, sekarang kamu udah aman gitu ya. Terus kita juga bisa kasih rutinitas sederhana ya, di antara makan, main, tidur, kasih rutinitas gitu. Jangan sembarangan gitu, waktunya jangan acak atau apa, tapi beri rutinitas yang lebih sederhana. Jam makan, jam main, jam tidur gitu. Jadi gak terlalu ketat, tapi mereka kembali kepada rutinitas. Itu penting banget supaya mereka merasa safety gitu. Lalu jangan terlalu banyak pertanyaan, fokus menenangkan tubuh. Kadang-kadang kan kita mau bantu anak-anak, kita banyak banget nanya, itu membuat anak-anak makin bingung gitu ya. Nah, yang itu tentang safety first. Nah, yang kedua tentang connection before correction. Apa sih yang dimaksud? Anak yang trauma itu tidak bisa dipulihkan dengan logika. Yang dia butuhkan regulasi syaraf lewat kehadiran orang dewasa secara mindful atau here and now atau secara present moment. Saat itu ada gitu ya. Jadi seperti pelukan lembut, bila anak gak nyaman gitu ya, kasih kenyamanan dengan pelukan lembut supaya anak lebih nyaman. Suara lembut, lambat dan stabil. Validasi itu penting ya. Kadang-kadang kita berpikir tidak perlu memvalidasi emosinya anak-anak saat itu, perasaan anak-anak saat itu. Tapi sebetulnya validasi itu sangat penting. Kamu takut ya? Gak apa-apa kok takut, kakak juga takut, atau ibu juga pernah mengalami takut. Kita akan sama-sama ya gitu melalui ini. Jadi buat anak, takut itu normal gitu. Takut itu sehat selama takut itu tidak berlebihan gitu. Itu normal untuk merasakan takut pasca bencana gitu. Nah, yang ketiga, tubuh adalah pintu pemulihan. Jadi dalam trauma, tubuh anak-anak itu terkunci pada mode alarm yang tadi ya gitu. Nah, kita bisa bantu nih gitu, bisa bantu buka pintunya lewat somatik kita ngomongnya gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan somatik? Misalnya nafas perut gitu ya. Ini mudah kok, nggak perlu seorang ahli yang harus melakukan ini gitu ya. Nafas perut, gerakan yang lambat. Nanti juga ada, mungkin saya bisa jelasin tentang grounding 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya, atau self shooting touch gitu. Jadi yang paling penting yang perlu digarisbawahi, tidak memaksa anak bercerita. Biarkan memproses sesuai ritmenya, tiap anak itu berbeda. Seperti itu Bang Silva.
0: Oke. Jadi lebih kepada membiarkan anak dengan apa adanya begitu, dan tetapi mengatur juga, dan komunikasi juga ada di situ ya Kak ya. Komunikasi, karena kita bilangnya ya, komunikasikan bahwa bahwa dia sudah aman begitu, kita sudah aman begitu ya Kak ya.
1: Lalu, jadi mungkin boleh sedikit koreksi nggak, katanya bukan membiarkan tapi memberi ruang.
0: Memberi ruang, ya betul-betul sekali.
1: Kalau membiarkan ya, kan kita nggak merespon apa-apa gitu ya. Tapi kalau memberi ruang itu sesuatu yang kita menghargai dia sebagai human being gitu.
0: Oke. Nah, ini kan kita membiarkan anak, tidak memaksa anak bercerita di sini ya Kak ya. Berarti kan kita kan istilahnya tadi memberi ruang begitu Kak.
1: Nah, betul.
0: Betul ya?
1: Betul.
0: Secara psikologinya apa dampaknya sebenarnya itu? Kalau misalnya kalau kita memaksa, tentu apa psikologi yang terjadi, dan kalau diberi ruang ini bagaimana Kak? Apa yang terjadi?
1: Oke. Okay. Pertanyaan yang bagus banget Bang Silva. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan, karena kadang-kadang kita berpikir bukan memaksa ya dalam hal ini, oh ya saya pengen anak itu bercerita sehingga emosinya keluar, sehingga dia lebih memahami apa segala macam. Padahal memaksa anak bercerita itu bisa memperparah traumanya, karena dia harus mengulang pengalaman saat tubuhnya belum siap. Anak malah bisa shutdown atau membentuk ingatan traumatis yang lebih dalam gitu. Bercerita boleh gitu, membiarkan anak bercerita atau memproses, memberi ruang anak itu bercerita. Tapi ingat, setiap anak punya ritmenya masing-masing untuk mengatasi ini gitu. Jadi kalau kita paksa untuk anak bercerita, itu pasti memperparah traumanya secara psikologis ya.
0: Oke, jadi kita berikan ruang, nanti dia yang cerita sendiri apa yang ada di dalam hatinya begitu ya Kak ya. Oke. Nah, tadi ada disinggung soal teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu untuk anak seperti apa dilakukan dan kapan sebaiknya kita lakukan itu, Kak?
1: Ah, oke. So, ini sangat penting dan sangat efektif untuk dilakukan supaya anak itu, kalau kita ngomong tentang trauma itu kan dia tetap berada di masa lalu atau di saat bencana itu terjadi gitu ya. Otaknya ada di sana, pikirannya ada di sana, tubuhnya juga mungkin ada di sana. Nah, untuk mengembalikannya ke saat ini, itu ada satu teknik yang mudah yang bisa dilakukan setiap orang, karena kita kan masing-masing punya yang namanya panca indera, betul ya, ada 5 panca indera ya gitu. Nah, teknik grounding 5-4-3-2-1 ini untuk versi anak itu bisa dilakukan dengan sederhana banget dan setiap orang bisa melakukan. Tidak perlu orang yang tercertified atau apapun gitu ya. Jadi kita akan menggunakan semua 5 panca inderanya kita gitu ya. Misalnya contoh 5-4-3-2-1 versi anak itu seperti ini dialognya gitu ya. Yuk kita cari 5 benda yang kita bisa lihat gitu ya, 5 benda yang kita bisa lihat misalnya. Atau misalnya kita bilang 5 benda warna biru atau warna apa yang kita lihat pokoknya di sekeliling itu. Anak-anak ini tidak kesulitan. Jadi tentunya kita menginstruksikannya 5 benda itu yang mudah dia lihat gitu. Ya, karena kita pengen ngembaliin, menarik anak itu dari trauma masa lalu yang bencana itu ke saat ini, present momentnya gitu. Yuk cari 5 benda yang warna biru, lalu itu untuk 5-nya ya. Sekarang ada 4 benda yang bisa kamu sentuh. Yuk coba 4 benda apa aja nih yang bisa kamu sentuh gitu. Itu kita sedang membangkitkan ya panca indera yang lain setelah melihat, menyentuh gitu kan ya, kinestetiknya. Lalu kita cari yuk 3 benda yang bisa kamu dengar. Ada 3 benda nih yang bisa kita dengar apa aja gitu ya. Terus itu untuk 3-nya. Yang kedua itu untuk 2-nya, 2 hal yang bisa kamu cium atau kita baui. Atau kita bisa membaui apa ya, kita bisa merasakan wangi apa ya gitu. 2 aja gitu. Lalu untuk 1-nya adalah apa nih satu hal yang kamu syukuri sekarang. Nah untuk 1, kadang-kadang memang buat anak-anak yang terlalu kecil agak sulit ketika kita ngomong satu hal yang kamu syukuri sekarang. Kita ganti misalnya satu hal yang kamu rasakan sekarang, satu hal yang membuat kamu bahagia saat ini gitu. Jadi itu untuk menurunkan tadi ya alarm bahayanya kita atau amigdalanya gitu. Jadi anak-anak ini akan merasa aman karena hadir saat ini, menyadari melalui panca indera mereka. Itu teknik grounding 5-4-3-2-1.
0: Oke, jadi itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Betul. Ya, Kak ya?
1: Betul, dan bisa diulang-ulang karena kita tahu ngingetnya juga gampang. Ada 5 panca indera gitu. Jadi kita mulai aja dari mulai melihat, merasakan gitu ya. Kita bisa pakai mendengar, gitu, mencium tadi kan gitu. Jadi 5 panca indera ini benar-benar kita pakai semua.
0: Oke, itu salah satu teknik untuk merespon trauma ya untuk anak-anak ya, Kak ya.
1: Betul.
0: Ada teknik-teknik lain Kak yang mungkin bisa berguna juga untuk anak-anak kita.
1: Boleh. Ada sebetulnya ada 2 teknik lagi yang saya siapkan untuk dibagikan nih untuk para pendengar dari Respon Padang ya, yaitu butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Ini baik untuk anak-anak kembali teringat kejadiannya. Jadi caranya itu silangkan tangan di dada, tepuk kiri kanan, jadi telapak tangannya tepuk tuh bisa bahu, bisa tangannya sendiri. Tepuknya mesti lembut, jangan keras-keras. Kadang-kadang kan anak-anak suka keras-keras gitu ya. Terus sambil tarik nafas perlahan ya, dan katakan ini akan membantu saya tenang, saya menjadi tenang. Jadi ada afirmasinya juga ketika tepukan kiri kanan bergantian dan secara perlahan. Itu yang dinamakan pelukan kupu-kupu atau butterfly hug gitu ya. Nah, yang lain itu bernafas seperti balon. Nah, ini sebenarnya mengajarkan anak-anak kita untuk bernafas melalui perut ya. Karena kalau misalnya bernafas melalui perut itu lebih tenang. Nafasnya itu lebih deep dan lebih apa ya, kalau kita ngomong lebih tenang lah, lebih perlahan gitu. Jadi minta anak-anak itu, dan ini dilakukannya dengan fun, membawa mereka ke fun gitu ya. Jadi kayak kita bilang, yuk bayangkan kamu lagi meniup balon warna biru ya, atau warna merah, atau warna yang cerah-cerah yang kita pilih. Jangan bilang warna hitam, warna coklat, atau warna yang gelap-gelap gitu ya. Yuk kita tarik nafas pelan-pelan gitu ya. Tarik nafasnya, balonnya itu seolah-olah perutnya kita. Kita lihat ya, kita tarik nafas, balonnya mengembang. Yuk lihat nih perutnya, waktu tarik nafas perutnya mengembang atau mengempis gitu ya. Jadi pas tarik nafas, balonnya mengembang. Harus mengembang tuh waktu tarik nafas. Buang nafas, balonnya mengempis, perutnya ngempis gitu ya. Jadi lakukan ini fun gitu. Kalau kita ada di lapangan kan kita bisa contoh ini, perut kita membesar lalu mengecil gitu. Sambil kita pegang kedua tangan kita itu memegang perut supaya dia merasakan. Itu namanya teknik breathe like a balloon gitu.
0: Oke Kak, jadi ada tadi ada berarti ada tiga ya, grounding aman tadi 5, 4, 3, 2, 1 yang versi anak untuk mengaktifkan panca indera, lalu butterfly hug atau pelukan kupu-kupu ya untuk mengembalikan ingatan anak ya. Dan
1: betul, sebetulnya ada dua lagi Bang Silva kalau masih ada waktu nih.
0: Boleh Bu, boleh disampaikan
1: ya, ada
0: saja.
1: Dua lagi yang namanya safe place emergency. Cocok untuk anak 7 tahun ke atas tapi ya ini ya. Jadi mereka suruh bayangkan tempat yang paling aman buat dia. Terus suruh gambarkan warnanya apa, ada siapa di situ gitu. Jadi itu membangun otaknya anak di atas 7 tahun itu punya gambaran tempat yang aman, ada siapa aja di sana, ada warna apa. Ini juga menggunakan 5 panca indranya juga gitu. Ini membantu anak-anak membangun ruang aman di dalam mentalnya dia gitu ya. Detailkan suaranya, warnanya, aromanya, pokoknya 5 panca indranya itu. Jadi memberi otak jalur baru untuk menenangkan diri gitu ya. Lalu yang paling sering digunakan para terapis untuk di pasca trauma adalah drawing and play. Jadi menggambar dan bermain sebagai media pemulihan. Ini paling sering dipakai gitu. Anak memproses trauma itu biasanya melalui tindakan, bukan kata-kata. Jadi saat menggambar atau bermain, mereka mengeluarkan ketegangan batin dengan cara yang aman. Jadi mereka menggambar cuaca hati, sunny, cloudy, stormy gitu ya. Suasana hatinya bagaimana, atau bermain pasir sebagai grounding tadi ya. Boneka sebagai media untuk mengekspresikan peristiwa. Itu penting banget gitu.
0: Wah. Jadi kalau misalnya gambarnya stormy, kita bisa baca dong di situ ya, Kak ya.
1: Iya, betul. Bahwa ketakutan anak ini masih gede banget gitu. Atau misalnya si anak menggambar orang tenggelam gitu, bisa aja kan ya, air bah yang gede atau apa. Nah, kita tahu bahwa ternyata itu traumanya cukup dalam dan kita bisa melakukan kembali yang tadi, mungkin grounding, pelukan butterfly seperti itu kita bisa lakukan gitu.
0: Oke, jadi komunikasi si anak lewat gambar, lalu kita baca, kita bisa lakukan responnya seperti yang tadi.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul banget.
0: Ah, itu kan udah ini yang harus dilakukan oleh orang tua di kala pasca bencana ini ya, Kak ya. Nah, apa yang harus dihindari nih, Kak?
1: Kita itu respon reaksi ya, sebetulnya respon kan dipikirin dulu ya. Reaksi pertama kita itu biasanya mengatakan, udah jangan takut, banjirnya udah lewat kok gitu, gempanya udah lewat gitu. Itu harus dihindari karena otak mereka lagi freeze, nggak bisa terima itu gitu. Atau menanyakan detail berulang-ulang, oh iya tadi gimana kamu memanjat apa yang namanya gentingnya atau apanya gitu. Secara detail gimana? Itu jangan gitu. Itu gak boleh. Atau mengabaikan gejala fisik. Misalnya anak itu jadi tersenggal-senggal ketika cerita, sakit perut, itu gak boleh sampai terlewatkan. Atau menyalahkan anak karena kelingi. Biasanya anak yang nempel terus, aduh apa sih kamu, coba di sana dulu. Ibu atau bunda atau ayah lagi butuh ini, kan kita butuh beres-beres rumah apa segala macam gitu. Jadi jangan, karena anak-anak yang clingy ini memang dia responnya kinestetik gitu, bukan visual, bukan auditory gitu. Dia butuh sentuhan, butuh dekat dengan orang yang dia rasa adalah safe person-nya dia gitu. atau menyuruh anak kuat atau dewasa, itu yang perlu kita hindari. Kadang-kadang, ayolah kamu udah besar, kuat, kamu akan jadi dewasa, kamu pasti kuat, kamu ada. Itu gak boleh, kita hindari. Karena itu tidak memvalidasi apa yang anak-anak rasakan.
0: Oke, berarti kan itu kata-kata yang harus dihindari oleh orang tuanya. Nah, kalau kata-kata yang mungkin bisa membantu atau menguatkan anak, apa tuh kira-kira, Kak?
1: Itu biasanya yang tadi ya, yang pertama kita sharingkan, kamu aman sekarang, kita aman sekarang, gitu ya. Jadi kalau udah ngomong kamu, terus kita, jadi dia tahu dia nggak sendirian gitu. Kamu aman kalau sekarang, kita aman, kita sama-sama aman sekarang, gitu. Aku ada di sini buat kamu, mama ada di sini, bunda ada di sini, papa ada di sini, gitu ya. Abi ada

0: Ya malah yang terakhir yang banyak. Tapi kita iya, berubah.
1: Karena kan respon otomatisnya itu tuh iya. Anak lain juga nggak apa-apa. Itu si A si B, teman-teman kamu udah main tuh di lapangan, kamu masih nempel aja sama bunda gitu. Jangan, karena setiap orang reaksinya, ritmenya itu berbeda-beda mengatasi traumanya.
0: Oke. Nah, secara keseluruhan kita di sudah di penghujung nih Kak ya. Secara keseluruhan apa sih yang seharusnya dilakukan oleh orang tua atau pemerintah atau relawan di luar sana untuk anak-anak ini, secara merangkum semua yang kita bicarakan tadi Kak.
1: Iya. Jadi ada struktur respon 10 menit sebetulnya untuk anak trauma ini. Lihat kondisi anak yang kita lihat ya gitu. Jadi ada 7 struktur yang kita lihat. Lihat kondisi tubuh anak, nafas cepat, mata lebar. Turunkan rangsangan eksternalnya, bawa ke tempat tenang. Tadi melakukan grounding 5-4-3-2-1 menggunakan panca indera. Nafas balon, validasi emosi itu penting, paling penting. Koneksi fisik lembut ya, jadi ada sentuhan-sentuhan lembut. Ajak aktivitas tenang, menggambar, meremas clay atau apapun itu gitu. Itu penting banget karena buat anak-anak itu tidak mudah gitu menghadapi ini semua, karena tidak bisa juga dicerna dengan mudah ya gitu ya. Ngasih minum air hangat salah satu yang mudah dilakukan. Mengajak menggambar itu udah pasti yang sering dilakukan. Afirmasi juga sama. Kira-kira seperti itu sih yang bisa.
0: Oke. Baik Kak, ini closing statement Kak. Apa sih himbauan atau misalnya kata-kata penguat lah dari Kakak untuk semua yang ada di luar sana pasca bencana ini. Silakan Kak.
1: Oke, so para pendengar Respon Padang FM, pendampingan anak pasca bencana bukan tentang membuat mereka cepat normal, tetapi memastikan mereka merasa aman, didengar, dan ditemani sampai tubuh serta emosinya pulih perlahan. Perlahan ya garis bawahnya. Anak tidak membutuhkan orang dewasa yang sempurna. Mereka hanya butuh orang dewasa yang hadir penuh gitu ya, nggak multitasking, nggak ngapa-ngapain. So itu yang paling penting yang bisa kita lakukan adalah hadir penuh dan hadir secara hangat dan lembut, betul-betul hadir untuk mereka ya. So terima kasih ya sudah bersama saya hari ini, semoga kita semua bisa menjadi ruang aman bagi anak-anak Indonesia, dan tentunya sampai jumpa lagi di kesempatan lain. Tetap sehat dan tetap terhubung dengan hati. Oke, buat Bapak Ibu yang punya anak masih dalam kondisi trauma atau apa, saya dari Yayasan Busur Emas, mewakili Yayasan Busur Emas, ingin menginformasikan bahwa kita ada program konseling juga melalui Eagle Heart. Jadi teman-teman bisa menghubungi Yayasan Busur Emas di Instagramnya atau di websitenya yayasanbusuremas.com gitu, langsung menghubungi di sana, itu di program Eagle Heartnya. Jadi ada konselor-konselor di sana yang bisa membantu Bapak Ibu juga untuk membantu mengatasi pasca trauma ini. Thank you ya.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Zi. Terima kasih banyak penjelasan yang sangat lengkap ya, menenangkan. Kita belajar hari ini bahwa anak bukan hanya butuh makan dan tempat tidur pasca bencana ini, tetapi mereka juga butuh rasa aman, butuh koneksinya kembali, butuh suara orang dewasa yang berkata, kamu aman sekarang, kita aman sekarang, kita ada di sini bersama kamu. Dan untuk para orang tua, guru, relawan, dan semua yang saat ini sedang mendampingi anak-anak di pengungsian, tetap semangat. Anda bukan hanya menyelamatkan fisik mereka, tetapi juga masa depan mereka. Hal-hal kecil yang kita lakukan hari ini, pelukan lembut, kata-kata yang menenangkan, waktu untuk mendengarkan, akan menjadi pondasi pemulihan yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Ji.
1: Terima kasih Bang Silva, terima
0: iya.
1: kasih juga buat kesempatannya bisa berbagi karena ini yang paling melekat di hati gitu.
0: Oh, iya, ya. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Oke, semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat. dan kita bisa membantu banyak orang di luar sana membangun kembali

bukan hanya rumah tetapi juga hati dan keberanian anak-anak kita. Saya Silvano Ari undur diri dari ruang dengar. Responer semuanya tetap sehat, tetap kuat, dan tetap saling menjaga. Sampai bertemu di program Sketsa Keluarga Indonesia berikutnya. Salam hangat dari Respon Radio.

0: Beberapa hari ini, kita belajar bahwa alam bisa berubah secepat kedipan mata. Banjir bandang yang melanda sebagian wilayah membuat kita kehilangan banyak hal, seperti rumah, barang-barang, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Tapi ada satu hal yang tidak hilang, yaitu kekuatan untuk saling membantu.
1: Kita angkat yang ini dulu, Bu. Hati-hati ya.
2: Iya, Pak. Makasih banyak. Alhamdulillah masih ada yang bantu.
0: Di tengah sisa lumpur dan puing, kita saling membantu, saling menguatkan, dan dari sinilah kita mulai lagi lebih siaga dan lebih peduli.
3: Responders, banjir bandang memang telah pergi, tapi jejaknya masih tertinggal. Rumah yang hancur, pekerjaan yang berhenti, anak-anak penuh ketakutan, dan kesehatan yang lebih rapuh dari biasanya. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil tetapi penting. Periksakan kesehatan bila mengalami diare, gatal atau demam. Bersihkan lingkungan secara bertahap dan gunakan air bersih. Dampingi anak-anak, ajak bicara, dengarkan rasa takut mereka, dan buat rutinitas yang menyenangkan. Saling bantu antar warga, sekecil apapun itu, sangat berarti. Dan tetap waspada jika hujan kembali turun. Karena pemulihan bukan hanya membangun rumah, tetapi membangun kembali hati dan harapan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Tanggap Bencana.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pergi ke pasar membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo responers semuanya, bagaimana nih kabar responers di jam 11 siang alias pagi menjelang siang, yaitu di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Semoga saja responers semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan tentunya diberikan semangat ya, apalagi habis mukbang, apa gak sih mukbang daging sapi gak sih, sama kayak Cici nih sekarang nih yang udah bener-bener kayak aduh kayaknya ini udah muak makan daging aja nih. Buat kamu nih responder semuanya, jaga kesehatan ya, walaupun makan daging banyak-banyak tetapi seharusnya apa ya, dikontrol lagi ya makannya. Dan responder semuanya yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam pada Cici di program Retro Siang yang bakal menemani waktu kamu bernostalgia manja dari lagu-lagu era tahun 70-an sampai dengan tahun 2006, boleh banget bergabung bersama Cici melalui kontak atau pun di WhatsApp kita di 082155668003 atau boleh banget di 08116622930, dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Selain memutarkan lagu ya responders, sekarang Cici juga lagi ngebahas topik nih buat kamu yang mungkin aja ngerasa ada sesuatu sama topik Cici ini, boleh banget bergabung ya. Yaitu momen apa sih yang paling gak bisa kamu lupain, masa SMA kah atau mungkin masa kecil atau mungkin zaman-zaman kamu cinta monyet. Boleh banget ya bergabung bersama Cici. Dan di live TikTok kita ada dari Kak ID Chelsea, request lagu mbak, boleh banget ya request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan juga apa judul lagunya. Buat responder semuanya, jangan sampai ketinggalan apalagi terlambat ya untuk request lagu bersama Cici pada hari ini, karena akan Cici tunggu sampai jam 2 siang nanti. Untuk kita, mari kita dengarkan satu lagu dari Nicky Ardila, yaitu Bintang Kehidupan, special request dari Kak Pia yang sudah bergabung melalui live TikTok.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 15 Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya, responder semuanya di program kesayangan kita, yaitu Nostalgia alias Retrosiang, yang bakal membawa kamu dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi menjelang siang ini, boleh banget ya. Dan buat kamu yang bingung mau 668003 atau boleh banget di 0811-662290. Dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok ya, Responers, bisa juga streaming di www.responradio.com. Nah, buat kamu yang mau request lagu di TikTok, di live TikTok, boleh banget ya. Langsung aja di kolom komentar ketikkan lagu dan juga siapa penyanyinya. Dan responder semuanya, selain dengan memutarkan lagu ya, tadi Cici memberikan tema yaitu momen atau kenangan apa sih yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Dan dari TikTok kita ya, ada dari Kak Pia bilang, dulu pas aku SD aku lolos seleksi OSN IPA. Terus tempat karantinanya di sekolah luar biasa. Terus ada satu momen aku dikejar anak-anak di situ, mana bawa kayu, panik dikit tapi untungnya berhenti ngejar dia. Di sana aku banyak dapat teman dari berbagai kabupaten. Dan Kak Pianya berasal dari Kalimantan Selatan. Jujur, seleksi provinsi ini real lolos karena hoki aja sih, soalnya aku beneran ngarang aja jawabannya. Waduh, ini sih keren banget ya Kak Pia ya. Apalagi nih kata Kak Pia, hoki. Ini mah bener-bener selain seleksinya di sekolah luar biasa, kakaknya juga luar biasa. Buat kamu yang ada cerita tergongke atau mungkin cerita yang kayak gak pernah akan bisa kamu lupakan, boleh banget ya bergabung bersama Cici di pagi hari ini di program Retro Siang. Nah, kalau dari Bang Kiki bilang kayak gini, momen tergeng sih kakak, momen nemenin teman belanja gak bayar tapi minta kembalian. Waduh. Terus kata Bang Kiki, merasa residivis dadakan. Salam untuk Aan alias Burhan Malikin. Oi gore, balikin oi gorengan, orang mana ambil gak bayar tapi minta kembalian. Waduh, ini sih gak boleh ya, gak boleh dicontoh ya teman-teman semuanya. Karena ini selain merugikan orang lainnya, tentunya kayak kitanya merasa bersalah gak sih. Tapi kayaknya ini bisa jadi momen-momen yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Dan di kontak kita alias di WhatsApp kita sudah bergabung, yaitu Bunda Dua Putri. Cici bacakan terlebih dahulu. Bagi jalan siang Anda dan Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang dengan judul lagu yaitu Malam Yang Dingin dari Melky Goslow featuring Diana Nasution, yang dengan Maca Anca, dengan judul lagu When You Say Nothing At All dari Ronan Keating. Salam-salam untuk semua kursi respon dan untuk Bunda Queen, Bunda Ariel, Sultan Latarwe, Sultan Pamenen, Uda Jazz, dan Una Unilis di Kuala Lumpur, Pak Boy, Bengtiar di Sulawesi, dan semua responder sistem memang untuk Anda dan Cici. Terima kasih. Terima kasih juga ya Bunda aku. Dan selain Bunda Dua Putri, ada juga datang requestan bersama Cici, yaitu datang dari Bang Kiki yang mau dengerin lagu dari Quest Post, yaitu Ayah dan Ibu. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responder semuanya, kembali lagi ya bersama Cici tentunya di program kesayangan kita, yaitu di program Retro yang bakal menemani waktu manja kamu untuk bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu nih responders yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada hari ini, boleh banget ya, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 2. Nah, buat responders yang mungkin aja ada cerita nih atau kenangan alias momen-momen yang gak akan pernah bisa dilupakan, boleh banget bergabung bersama Cici di 0821-556-6803 atau boleh banget di 0811-6622930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio

103 Komenol Official. Dan sebelum kita memutarkan lagu requestan ya, sudah datang cerita nih dari Bang Ade, yaitu tentang kedalaman rasa yang Bang ciptakan di hati seseorang dan sama-sama gak bisa memiliki. Aduh, ini sih lebih kayak sedih banget ya ceritanya. Dan kenapa bisa gak sama-sama gak bisa memiliki, yaitu karena jarak yang jauh sama beda kota alias LDR. Tapi ironisnya jangkar hantunya menancap di pikiran dan hati. Maksudnya tuh kayak perasaannya masih ada sampai sekarang. Dan pas banget nih dengan lagu requestan dari Bang Ipan yang sudah bergabung melalui live TikTok, yaitu the lagu dari Iwan Fals, yaitu Aku Sayang Kamu. Kayaknya bisa menggambarkan perasaan dari Bang Ade nih ya, buat seseorang yang berada di masa lalu. Aduh, sakit banget sih. Dan untuk itu mari kita dengarkan lagu dari Bang Ipan yang mau request lagu dari Iwan Fals, yaitu Aku Sayang Kamu. Nah, buat responers yang mungkin aja ada cerita atau mungkin momen-momen yang gak bisa kamu lupakan, boleh banget ya untuk bergabung bersama Cici dan ceritakan kisah kamu serta berikan playlist-playlist terbaik kamu. Untuk itu mari kita Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah buat kamu nih responas, si mau request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici masih bisa ya, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 2. Untuk itu jangan sampai ketinggalan apalagi terlewatkan ya untuk request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici. Dan buat kamu nih yang mau bergabung tapi bingung kemana, boleh banget ke kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930. Dan juga boleh banget ya melalui media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan nih responers, ada yang nyapa Cici nih melalui live TikTok yaitu Bima Asyarim. Assalamualaikum Uda Cici, waalaikumsalam Uda Bima. Gimana nih kabar Uda Bima? Semoga sehat selalu ya. Dan responers, ada nih Cici bilang tadi kan, kalau misalkan ada gak sih momen-momen ataupun kenangan yang mungkin aja gak bisa dilupakan. Nah buat kamu yang ada cerita di balik kenangan-kenangan yang gak bisa dilupakan, boleh banget bergabung bersama Cici ya. Dan atau mungkin responers pernah nih punya perasaan ya itu cuma teman tapi memiliki perasaan yang lebih dalam. Jus apa yang gak enak? Just friend. Mungkin kayaknya semua responders pernah merasakan hal yang itu gak sih, cuma teman padahal perasaannya dalam. Kalau kata Bang Ipan yang sudah bergabung melalui live TikTok, itu mah teman level 3. Betul banget gak sih? Dan sebagai lagu penutup ya, pas banget dengan judul lagu kita yang Cici berikan nih untuk responders yang mungkin aja lagi atau pernah merasakan fase itu, yaitu dari Ratu ya, teman tapi mesra. Dan lagu ini sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama, tapi tenang saja responders karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, Ratu Teman Tapi Mesra.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo responders, kita kembali lagi ya tentunya di jam kedua di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu yang mau mengenang era-era itu dengan lagu-lagu lama kamu, playlist-playlist kamu, boleh banget ya langsung aja join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau boleh banget di 0811-6622-930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93.0 Official. Selain live TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Buat kamu, jangan sampai ketinggalan bagi apalagi terlewatkan ya untuk bergabung bersama Cici, karena Cici akan menunggu kamu sampai dengan jam 2 siang nanti. Dan selain kita memutarkan lagu, kita juga bakal membacakan momen-momen responders nih, yang kayak momen-momen yang gak akan pernah bisa kamu lupakan. Dan sebelum membuka perjumpaan kita di jam pertama, yaitu dengan lagu Justin Timberlake yaitu Like I Love You, Cici bakal ngebahas sedikit lagu ini ya. Dan buat kamu yang mungkin aja nih kayak, waduh, when ya dirayakan, kayaknya lagu ini bisa bikin kamu termakin terwen-wen ya. Yaitu makna dari lagu ini, pernyataan cinta yang penuh percaya diri, rayuan mendalam dan janji untuk memberikan kasih sayang yang unik serta tidak tertandingi kepada wanita yang disukainya. Dan melalui liriknya yaitu I nobody love you like I love you, tidak akan ada orang lain yang mencintaimu seperti aku mencintaimu, yang menegaskan bahwa hubungan dan koneksi yang ia tawarkan justru lebih spesial dibandingkan pria-pria lain di luar sana, dan yakin bahwa mampu memahami dan memperlakukan wanita tersebut secara yang paling istimewa, dengan cara yang paling istimewa. Dengan juga ada nih lirik you are a good girl and that's what makes me choose. Dan lirik itu ya menunjukkan bahwa ketertarikan Justin bukan hanya sekedar fisik, melainkan karakter yang baik dari diri wanita tersebut, dan kemudian menumbuhkan rasa percaya untuk melangkah ke hubungan yang lebih serius. Dan juga responders ada nih, mungkin aja responders yang lagi ngerasa when yah dirayakan seperti lagu dari Justin ini, boleh banget nih untuk merasakan semakin when. Untuk itu responders yang mau request lagu boleh banget ya, atau mungkin yang mau bercerita tentang momen-momen yang susah kamu lupakan juga boleh. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan lagu dari Justin Timberlake yaitu I Love You.
1: I'm about you. When I'm looking at you, what am I? Keep looking at me. Getting scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, banyak orang tidak pernah menghargai waktu yang tersedia. Mereka tidak pernah mempergunakan sebuah agenda. Mereka hanya menanti apa yang akan datang di meja kerja mereka besok. Tapi jika Anda mau sukses, Anda perlu merencanakan hari esok Anda dalam sebuah agenda yang jelas. Agendakan kegiatan esok hari pada setiap sore sebelumnya. Ini akan sangat menolong Anda. Sebaiknya Anda mengerjakan suatu pekerjaan beberapa hari di muka, karena tidak mengetahui halangan apa yang bisa tiba-tiba datang. Misalnya saudara meninggal, atau ada yang sakit, atau mengalami kecelakaan. Persiapan itu adalah langkah pertama untuk mencapai sukses. Kalau kita hitung jumlah waktu kerja dan jumlah waktu bebas kita, ternyata keduanya hampir seimbang. Apalagi di Indonesia, hari libur begitu banyaknya dalam waktu setahun. Belum lagi cuti yang Anda ambil. Jika Anda pemilik usaha sendiri, tentu waktu bebas akan makin besar. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Seperti konflik, gossiping, prokrastinasi atau buang-buang waktu, tidak berani mengambil keputusan, dan tidak mengkomunikasikan perasaan kita. Ingatlah, waktu adalah komoditi yang tidak akan pernah kembali. Andaikan Anda mampu membelinya dengan uang sekalipun.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Gimana kabar responers pada di siang hari ini? Dan sekarang kayaknya mau makan siang gak sih? Buat responers yang mungkin lagi makan siang atau mungkin on the way makan siang, selamat menikmati makan siangnya. Dan juga jangan sampai berlebihan ya dalam memakan sesuatu atau berlebihan dalam sesuatu. Dan tetap jaga kesehatan ya responders, dan tentu saja masih bersama Cici dalam program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70 sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu nih responders yang mau bernostalgia bareng Cici, boleh banget bergabung di kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh banget di 08116622930. Dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita, baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici juga live streaming di www.responradio.com. Cici panggil nih untuk seluruh responder semuanya yang mau bernostalgia bareng bersama Cici pada siang hari ini, karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 2 siang. Dan responder sudah masuk ya requestan dari Bang Ade yang bergabung melalui live TikTok yang mau dengerin lagu dari Padi, yaitu Seperti Kekasihku.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha. Alah bara leknyo minggu ko.
1: Hah, iyo tuh. Maju mo cari Abil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita udah dengerin tadi ya lagu dari Quest Plus, yaitu Bujangan. Dan requestan ini datang dari Bang Pisces Boy ya, yang sudah bergabung melalui live TikTok. Dan bener banget ya tadi dari live, dari lirik lagunya, hati senang walaupun uang tak punya. Dan responder semuanya, kita kembali lagi ya di program Retro Siang yang bakal membawa kamu bernostalgia dari era 70 sampai dengan tahun 2006. Kata Bang Pisces Boy, mau request lagi? Boleh, tapi sebelum itu kita angkat dulu ya telepon dari Bang Tiar yang sudah bergabung melalui telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tiar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana nih kabar Bang Tiar pada hari ini?
1: Alhamdulillah, panas cuaca.
0: Ya alhamdulillah ya Bang Tiar ya. Daripada hujan-hujan, mending panas aja enggak apa-apa deh. Oke, Bang Tiar udah makan siang belum? Karena sekarang udah masuk dia makan siang enggak sih?
1: Di sini sudah mau jam 2 malah.
0: Oh, jam 2. Oh iya, oke.
1: Sulawesi. Indonesia.
0: Oke, Bang Tiar mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Ita Purnamasari.
0: Di lagunya
1: Kembalilah Padaku.
0: Kembalilah dari Obi Mesak, bukan ya?
1: Bukan, Ita Purnamasari.
0: Ita Purnamasari. Aduh Bang, ternyata yang udah Cici putarin tadi Bang, Kembalilah Padaku.
1: Dari?
0: Dari Ita.
1: Oh, kalau ini Lady Sa.
0: Judul lagunya Bang?
1: Cahaya Hidupku.
0: Aduh, Cahaya Hidupku dari Eni. Bukan
1: Lady?
0: Ya?
1: Bukan. Lady Hafiksa.
0: Aduh, belum ada juga nih Bang Tiar.
1: Yang Lady Hafiksa di situ apa? Ada yang ada judulnya?
0: Dari Lady ya
1: apa
0: Bang?
1: Apa yang ada kalau Lady Hafiksa?
0: Dari Lady kayaknya itu, belum ada deh Bang.
1: Hah?
0: Dari Lady ya? Ada
1: ya? Ya, tulisannya L-A-D-Y.
0: Oh, L-A?
1: D-Y.
0: Oh, Lady Hafiksa. Itu ada judul lagunya, Andaikan Idola Remaja, Ku Ingin Tahu, Memasang, Pantaskah, Pernyataan Cinta, Selalu Ku Kenang, 1000 Tahun Bersamamu. Masih banyak lagi nih Bang, abang mau request lagu apa nih?
1: Itu enggak ada itu judulnya?
0: Enggak ada.
1: Kalau Tujuh Purnama?
0: Tujuh Purnama. Cici baca dulu bentar. Mana ya? Tujuh Purnama. Aduh, enggak ada lagi nih, Bang. Yang ada tak ada Anda, tunjukkan di mana, terang bagai bulan, biar tegar karena janjimu. Jalan terang, jalan kebebasan, introspeksi, hidup segan mati tak mau, bisik-bisik fantasi kehidupan sama kamu nakal.
1: Aduh, ini aja deh. Nila Sari.
0: Nila Sari judul lagunya, Bang?
1: Ingin memelukmu.
0: Oh ya, ingin memeluk dirimu ya. Oke, ada nih Bang untuk salam-salamnya nih Bang Tiar.
1: Ini dengan Cici ya?
0: Iya, betul sekali dengan Cici.
1: Oh ya, yang Cici selamat bertugas, sehat selalu.
0: Iya.
1: Apakah masih ada kue di rumah?
0: Aduh, ada dong.
1: Terus kru radio, apa respon radio? Masih suasana Lebaran, selamat hari raya. Dan juga responers di mana saja berada.
0: Oke.
1: Okay. Titip salam bos, ini juga yang pernah kirim salam kepada saya itu Mas Aan.
0: Oh, oke okay, Bang Tiar.
1: Iya, oke okay, itu aja deh.
0: Oke okay, Bang, ditunggu ya lagunya.
1: Yuk.
0: Oke okay, terima kasih Bang Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan sudah bergabung ya responders dari Bang Tiar Sulawesi yang mau dengerin lagu dari Nila Sari, yaitu Ingin Memeluk Dirimu. Dan di live TikTok tadi kata Kak Pudan mau dengerin lagu dari Iwan Fals, yaitu Aku Sayang Kamu. Tapi sayangnya Kak, lagunya udah Cici puterin ya. Dan kata Kak Pudan lagunya spesial untuk Cici, kami sayang Cici. Aduh, jangan bilang gitu dong Kak, nanti Cici mewek nih. Dan kalau Kakak sayang sama Cici, kemari dong Kak, Cici udah kangen banget. Dan putar balik. Oke, Kak Pudian, Cici usahakan untuk memutar balik ya. Dan Cici usahakan untuk memutar balik ya. Dan ada kata, dan ada dari Bang Pisces Boy yang mau dengerin lagu Asareje. Spesial untuk Kak Marin yang sedang mencuci. Waduh, semangat mencuci ya Kak Marin. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu lagu dari Nila Sari, yaitu Ingin Memelukmu, special request dari Bang Tia.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

Dan 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita udah dengerin lagu dari Shape of My Heart Backstreet. Dan lagu ini sebagai lagu penutup kita di perjumpaan jam pertama. Untuk itu, kita akan kembali lagi hadir di jam kedua. Di jam ketiga, masih di program Retrosia.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,6 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, kita kembali lagi ya tentunya di jam ketiga di program Retros yang bakal membawa kamu bernostalgia manja dari era 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu nih Responders yang mungkin menyimpan lagu atau mungkin yang mau dengerin atau mungkin membawa kembali nih momen-momen tahun itu, boleh banget bergabung di di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003 atau boleh juga di 0811662930. Dan juga boleh banget melalui media sosial kita, di Facebook, Instagram, ataupun TikTok, jadi langsung saja jadi Respon Radio 93,0 official. Dan sudah masuk requestan bersama Cici, yaitu datang dari Bang Wan yang mau dengerin lagu dari Naif ya, yaitu Piknik, dan juga dari Bang Ipan yang mau dengerin lagu dari Chris ya, yaitu Kisah Kasih di Sekolah. Tapi sebelum kita dengerin lagu ini, mari kita angkat telepon dari terlebih dahulu dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aan.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabar Bang Aan pada siang hari ini?
1: Kabarnya sehat, baik sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, sehat-sehat ya. Bang Aan ya, Bang Aan mau request lagu apa nih Bang Aan untuk hari ini? Siang hari ini?
1: Stella on Seven yang Sahabat Sejati sama Westlife-nya yang Upton Girl.
0: Sahabat Sejati sama dengan Uptown Girl ya?
1: Ya.
0: Oke, okay, Bang, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya ditujukan pada Apit, Adam, Alfat, Yumi, Ibra, Kenji, Kenze, dan buat seluruh rombongan semua sahabat ketikut di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah.
0: Oke, okay, Bang, Aan ditunggu
1: ini
0: lagunya. Ini
1: dari Cici ya?
0: Iya, aku Cici.
1: Ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai pengen selesai ya.
0: Oke, terima kasih Bang Aan atas salamnya dan juga...
1: Tapi Kak Piar juga nyapa aku juga ya tadi barusan ya.
0: Apa? Bang Tiar ya?
1: Kak Piar tadi nyapa aku juga ya tadi barusan ya.
0: Iya, betul sekali nih Bang Aan. Bang Tiar tadi menyapa Bang Aan juga.
1: Oh, oh iya.
0: Iya Bang Aan. Dan sudah Cici sampaikan ya juga ya dari salam Bang Tiar ke Bang Aan. Dan Bang Aan,
1: makasih ya. Makasih ya Kak Tiar ya udah nyapa aku di jam kedua tadi.
0: Iya betul sekali. Dan ditunggu ya Bang Aan lagunya.
1: Ya, yuk terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Aan. Dan sudah bergabung melalui kontak yaitu Bang Aan yang mau request lagu Sheila on Seven yaitu Sahabat Sejati dan juga Westlife Uptown Girl. Tapi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Naif yaitu Piknik, lalu Chrissy Kisah Kasih di Sekolah, dan dilanjutkan Sheila on Seven Sahabat Sejati.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: ...93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responders di program kesayangan kita, yaitu di program Retro yang bakal membawa kamu bernostalgia dari tahun 70-an sampai dengan tahun 2006. Nah, buat kamu nih yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam masih bisa ya, karena akan Cici tunggu kurang lebih setengah jam lagi. Nah, buat kamu yang bingung mau bergabung kemana, boleh banget di 08215566803 atau boleh banget melalui WhatsApp alias yang mau telepon-telepon bersama Cici di 08116622930 dan juga boleh banget melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan selain live streaming di TikTok, Cici juga streaming di www.responradio.com. Dan sudah masuk ya requestan bersama Cici. Datang dari Bang Chris yang mau dengerin lagu Nav, yaitu Akhirnya Ku Menemukanmu. Dan bakal kita ikuti dengan lagu Westlife, yaitu Uptown Girl. Special request dari Bang Aan yang sudah bergabung melalui telepon tadi alias tambahannya. Dan juga dari Kak Losta Mosta yang mau dengerin lagu dari Noah, yaitu Aku dan Bintang. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager mana rasanya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak perlu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

program Retro Siang yang bakal menemani kamu bernostalgia dari jam 11 siang sampai dengan jam 2 siang nanti. Artinya kurang lebih setengah jam lagi ya untuk Cici menemani responers di program Retro Siang. Nah, buat kamu yang mau request lagu dari tahun 70 sampai dengan tahun 2006 dan bingung mau request kemana, boleh banget ya langsung aja cus join di kontak ataupun di WhatsApp kita di 082155668003 atau boleh banget di 0811-6622-930 dan juga boleh banget ya melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Nah, untuk responder semuanya yang masih belum kirim-kirim salam, Cici tunggu ya, dan sudah bergabung bersama Cici melalui live TikTok, yaitu datang dari Bang Muhas Buluatan yang mau dengerin lagu dari Tito Suemarsono, yaitu Untukmu. Dan juga ada lagu nih dari Bob Marley, yaitu One Love Peep, One Love. Untuk itu mari kita dengarkan lagu ini dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Transponder, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto?
0: Tenang aja,
1: Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.

lagu dari Oasis itu Champage, Supernova, special request dari live TikTok kita. Dan lagu ini sebagai lagu penutup di perjumpaan program Retrosi yang tapi tenang saja responers, karena Retrosi akan hadir lagi di hari Senin sampai dengan Jumat jam 11 sampai dengan jam 2. Buat responders yang ketinggalan nih untuk request lagu serta berkirim-kirim salam, besok jangan sampai ketinggalan lagi ya. Dan jangan kemana-mana responders, karena setelah ini bakalan ada program-program yang bakal menemani waktu siang kamu. Dan untuk itu, Cici pamit undur diri di perjumpaan program dan akan kembali lagi hadir di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Bersama Cici, berita pertama datang dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, terus mendorong masyarakat untuk mengembangkan usaha peternakan sapi sebagai salah satu sektor ekonomi yang menjanjikan. Upaya tersebut diperkuat melalui program bantuan hewan kurban Presiden Republik Indonesia yang telah berjalan dalam 2 tahun terakhir dan dinilai mampu memberikan peluang besar yang lebih luas bagi para peternak. Hal itu disampaikan saat penyerahan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada panitia kurban di Masjid Ilham. Pemerintah daerah menilai Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan sapi karena didukung ketersediaan lahan yang memadai serta nilai jual ternak yang kompetitif. Pemerintahan juga menyebut bahwa sapi dengan bobot lebih dari 800 kg dan memenuhi persyaratan kesehatan berpeluang dipilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia. Kondisi tersebut menjadi peluang bagi peternak untuk memperoleh nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan harga pasar pada umumnya. Tahun ini, sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia untuk Padang Pariaman berasal dari Kecamatan 6 Lingkung dengan bobot mencapai 960 kg dan dibeli dengan seharga 85 juta. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, Raflis Effendi, mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong peningkatan populasi sapi melalui program inseminasi buatan guna mendukung perkembangan sektor peternakan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Berita kedua datang dari PT Bukit Asam. TBK menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan di Sawah Lunto dalam rangka perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat di kawasan sekitar tambang. Korporat Sekretari PT Bukit Asam TBK, yaitu Eko Prayitno, menyatakan bahwa momentum Idul Adha menjadi sarana yang sangat penting untuk mempererat kebersamaan antara perusahaan dan juga masyarakat. Menurutnya, penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disingkat dengan TJSL yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun. Bantuan hewan kurban tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata sekaligus menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat penerima. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan berbagai program sosial yang berkelanjutan, guna mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sementara itu, General Manager PT BA Mining Site Ombilin, yaitu Yul Faizon, menjelaskan bahwa proses distribusi hewan kurban dilakukan secara adil dan profesional dengan melibatkan pemerintah desa, pengurus masjid, serta tokoh masyarakat setempat.

berita ketiga datang dari pakar ilmu teknologi pangan dari Universitas Andalas, yaitu Profesor Novelina, mengingatkan masyarakat untuk memperhatikan aspek kebersihan dalam penanganan daging kurban, terutama dengan tidak mencampurkan daging dengan bagian jeroan seperti usus, limpa, dan juga organ dalam lainnya. Menurut Profesor Novelina, jeroan berpotensi mengandung bakteri patogen yang dapat mencemari daging apabila penanganannya tidak dilakukan secara terpisah. Resiko kontaminasi dapat meningkat apabila bagian jeroan pecah saat proses penyembelihan atau pembersihan sehingga bakteri dapat menyebar ke bagian daging yang akan dikonsumsi. Karena itu, momen Hari Raya Idul Adha masyarakat disarankan untuk menerapkan prosedur penyembelihan yang baik dan juga higienis. Pemisahan antara jeroan dan juga daging sapi harus dilakukan sejak awal guna mengurangi resiko kontaminasi serta menjaga kualitas dan juga keamanan pangan bagi penerima daging kurban. Selain itu, Profesor Novelina juga mengingatkan pentingnya pengelolaan waktu dalam proses penanganan daging, mulai dari penyembelihan, pembersihan, distribusi hingga pengelolaan. Dan juga beliau menegaskan daging yang terlalu lama dibiarkan di ruang terbuka memiliki resiko yang lebih tinggi terpapar bakteri dari lingkungan sekitar. Dan oleh sebab itu daging kurban sebaiknya segera ditangani dan disimpan dengan baik agar tetap aman dan juga layak dikonsumsi.

Berita selanjutnya datang dari pemeran industri kemasan internasional, yaitu World Expo of Packaging Industry Southeast Asia 2026 akan kembali digelar pada 27 sampai dengan 29 Agustus 2026 di Jakarta International Expo, Indonesia. Ajang yang diselenggarakan oleh RX ini memasuki penyelenggaraan kedua setelah sukses menarik perhatian pelaku industri dan juga membuka peluang baru bagi sektor kemasan di Asia Tenggara pada tahun sebelumnya. Pada tahun ini, pameran hadir dengan skala yang lebih besar melalui kolaborasi bersama Paper Chain Expo, Pack Plus, dan juga Bakery ASEAN. Kegiatan tersebut akan menghadirkan platform perdagangan internasional yang mencakup seluruh rantai industri, mulai dari bahan baku, mesin pengemasan, proses produksi, hingga aplikasi produk akhir. Pameran juga akan menempati area lebih dari 22 ribu meter persegi dan diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan industri kemasan antara Tiongkok dan juga Asia Tenggara. Indonesia dinilai memiliki potensi strategis sebagai pusat manufaktur dan tujuan investasi asing terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan e-commerce, layanan pesan antar makanan, industri makanan dan minuman, serta farmasi turut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap kemasan ramah lingkungan, kemasan kertas, dan juga teknologi kemasan pintar dengan populasi ASEAN lebih dari 600 juta jiwa. Indonesia menjadi salah satu pemain penting dalam industri kemasan regional dan juga global.

Berita selanjutnya datang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, yaitu BMKG, mencatat 3 gempa bumi dangkal dengan magnitudo 3,1 hingga 3,7 mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam rentang waktu yang berdekatan, pada Jumat pagi, gempa-gempa tersebut terjadi di wilayah sekitar Lombok Barat dan juga Lombok Utara, dengan pusat gempa berada di kedalaman 10 hingga 13 km. Kepala Stasiun Geofisika Mataram, Sumawan, menyatakan terdapat 2 sesar aktif di bagian sekitar lokasi gempa, yakni sesar Selat Lombok dan juga sesar Batu Jae. Namun, BMKG masih melakukan analisis lebih lanjut untuk memastikan sesar mana yang menjadi pemicu rangkaian gempa tersebut. Gempa pertama berkekuatan 3,7 magnitudo terjadi pukul 4 waktu Indonesia bagian Wita dan dirasakan di Lombok Utara, Mataram serta Lombok Tengah dengan intensitas 2 hingga 3 MMI. Selanjutnya, gempa kedua berkekuatan 3,1 magnitudo terjadi pukul 5.43 menit Wita dan dirasakan di Lombok Barat serta Mataram. Gempa ketiga dengan magnitudo 3,2 terjadi kembali pukul 7.20 waktu Indonesia bagian Tenggara dan getarannya dirasakan di Lombok Barat, Mataram dan juga Lombok Tengah. BMKG juga mencatat beberapa gempa susulan setelah masing-masing gempa utama terjadi. Meski demikian, hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan maupun korban akibat rangkaian gempa tersebut.

Berita selanjutnya datang dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto, menyatakan hubungan bilateral antara Indonesia dan Perancis saat ini berada pada peringkat tertinggi sepanjang sejarah. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat konferensi pers bersama Presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron di Istana Elysee pada Kamis waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo menilai hubungan kedua negara semakin erat karena memiliki kesamaan pandangan dalam berbagai isu internasional. Dan beliau juga menyebutkan dukungan langsung Macron turut memperkuat kerjasama bilateral yang terus berkembang di berbagai bidang termasuk sains, teknologi, dan juga pendidikan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut memuji kepemimpinan Macron di tingkat global yang dinilai konsisten menjaga nilai-nilai Republik Prancis. Dan beliau juga menyampaikan apresiasi atas sambutan pemerintah Prancis pada dirinya dan delegasi Indonesia selama kunjungan resmi di Paris. Prabowo mengungkapkan bahwa sepanjang tahun ini dirinya telah 3 kali berkunjung ke Prancis dan juga mengenang undangan Indonesia dalam Bastille Day 2025 pada 14 Juli 2025. Setelah pertemuan bilateral, Prabowo menghadiri jamuan makan malam dengan mengenakan penghargaan kehormatan Grand Croix de la Légion d'Honneur yang dianugerahkan Macron pada 2025 di Magelang. Whisper to me, baby. I'm too far gone to care. I wish I could have said what I meant when it was right there.

Berita selanjutnya datang dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia yaitu Dave Laksono menyatakan Tentara Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan TNI dapat dilibatkan untuk membantu penanganan aksi begal apabila kepolisian negara Republik Indonesia Polri membutuhkan dukungan tambahan. Namun, beliau menegaskan keterlibatan tersebut harus dilakukan secara terukur serta memiliki dasar hukum yang jelas. Menurut Dave, kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting dan dinilai aparat keamanan harus mampu menciptakan kondisi yang aman dan nyaman agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa rasa khawatir. Dave menjelaskan bahwa berdasarkan undang-undang, tugas utama TNI adalah menjaga ketahanan negara, sedangkan Polri bertanggung jawab dalam penegakan keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan tindak kriminal seperti aksi begal pada dasarnya tetap menjadi kewenangan kepolisian. Sementara itu, Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Rico Ricardo Sirait, menyatakan keterlibatan TNI dalam membantu memberantas aksi begal di Jakarta merupakan bagian dari operasi militer selain perang atau yang disingkat dengan OMSP, dan juga menegaskan tugas utama penegakan hukum tetap berada di tangan Polri, sedangkan TNI berperan membantu pemerintah daerah dan juga mendukung kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berita selanjutnya datang dari PT Bukit Asam, TBK, menyalurkan 10 ekor sapi kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan di Sawah Lunto sebagai bentuk penguatan hubungan sosial dengan warga di kawasan tambak. Penyaluran tersebut dilakukan dalam rangka perayaan Idul Adha melalui program penanggung tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang disingkat dengan TJSL perusahaan. Korporat Sekretari PT Bukit Asam TBK Eko Prayitno menyatakan momentum Idul Adha menjadi sarana penting untuk mempererat kepedulian sosial dan juga kebersamaan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Ia menegaskan perusahaan berkomitmen terus menghadirkan manfaat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan. Sementara itu, General Manager PTBA Miningsi T. Ombilin, Yufaizon, menjelaskan distribusi hewan kurban dilakukan secara adil dan profesional agar bantuan dapat diterima merata oleh masyarakat sekitar wilayah operasional.

0: Bang, HP jo dipaci dari tadi lai. Mani tu jo lai.
1: Ah, Marin, sabantanyo. Siapa tahu kali ko abang menanggadang. Kalau menanggadang awak, utang awak tu bisa lunas adonyo mah.
0: Bang, sajak dulu lai bang katuan cie-cie. Tapi nanado malah piti awak seng abinyo. Tabungan pun ndak ado lai do.
1: Marin, percayalah jo abang. Tinggal saketek lai nyoko.
0: Tinggal saketek lai. Satio bulan abang mengeci antang katung. Samanjak tu rumah tanggoa ndak pernah tenang lai do.
2: Assalamualaikum. Eh, kok sunyi bana yo rumah ko?
0: Waalaikumsalam Budila. Ndak baa bu. Cuman ado masalah saketek.
2: Aul, apa nan bakarajuan tu? Dari tadi si bujo HP semah.
1: Ndak ado bu, cuma main game biasonyo.
2: Aul, ibu alah mandangan dari Marin. Kato Marin, itu bukan game biaso, tetapi itu judi online.
1: Ambo cuma ingin mencari piti labiah bu, supaya kehidupan ambo tu lebih ancak.
2: Aul, rezeki nan elo indak datang dari jalanan takah tu. Judi itu indak cuman mabian piti, tapi bisa meruntuhkan rumah tanggo.
0: Budila, ambo alah nak tahu leh harus bakat wapo. Ambo hanyo nio rumah tanggo ambo baliak takah dulu.
2: Aul, cibo perhatian wajah Marin. Itu ndak marah do Aul, tapi rasa tersakiti. Judi itu Allah maranggui kebahagiaan keluarga Aul.
1: Ambo ndak sadar alas jauh ko jalannya bu.
2: Kalau memang Aul sayang jo keluarga Aul, berantilah mulai kini. Piti nan sakete tapi halal jauh lebih baik daripada piti banyak tapi merusak kehidupan.
0: Abang, ambo ndak butuh piti banyak do. Ambo hanyo nio, abang baliak tak ke dulu.
1: Maafkan abang Marin. Abang janji, mulai hari ko, abang akan berhenti.
2: Alhamdulillah, itu keputusan non elok. Rumah tanggo itu dijago jo tanggung jawab jo kasih sayang, bukan jo perjudian.
0: Terima kasih Budila. Untung-untung rumah tanggo ambo bisa damai baliak.
2: Amin. Ingatlah, kebahagiaan keluarga jauh lebih mahal dari apapun.

Demikianlah obrolan kita dan sana. Dari kisah awal Jomarinko, awal bisa mencalia bahaso judi online indak pernah membawa kebahagiaan. Nan ado malah membuat hati digelisah, pitih abih jo rumah tanggo dan hampir runtuh. Kadang manusia disangko untung gadang akan datang dari jalanan salah. Padahal, nan sabananyo kebahagiaan rumah tanggo indak ditentukan de untung-untungan. Tapi, de tanggung jawab, kesabaran jo kasih sayang diantara suami jo istri. Mudah-mudahan, kisah ko bisa jadi pengajaran untuk kita sadelahnyo. Jan sampai harapan dan salah merusak kebahagiaan dalam keluarga. Ingat dun sana, keluarga dan damai jo hati nan tanang jauh lebih berharga daripada pitih nan datang dari jalanan indak banget.

Yudun sana, tarimo kasih Allah mandangakan bahasa Minang dalam program Cerito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ka nomor 082155668003. Sekali lagi, 082155668003. Jangan lupa dun sana dengan menuliskan namo, jo pesan atau kesan dun sana kasarolanyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Menang.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Apa kabar sama beli duku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di sana asalnya? Semoga sehat selalu dan dilancarkan rasa kinyo. Salah tujuh sama ngai yo den sana. Dan kita kembali bertamu balik den sana tentunya di program Lama Bene akan memutarkan dendang-dendang pilihan salah tujuh salam-salam dari den sana. Nah, hari ko di hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, Cici mengundang den sana serolahnya yang nyoreka lagu serta berkirim-kirim salam. Boleh bana langsung sejoin ke nomor kontak ataupun di WhatsApp kita di 08215566803 atau boleh mana melalui akun WhatsApp kita di 08116622930 tu boleh mana pulo melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Dan Cici Sabantalai akan live streaming di TikTok ya dan sana. Dan untuk dan sana yang ini bergabung boleh mana beko bergabung bersama Cici melalui live TikTok ataupun yang lainnya. Dan adalah bergabung pulo bersama Cici yaitu melalui WhatsApp kita. Ya, Cici bacakan terlebih dahulu. Sore Ananda, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Terima Bara Rezeki dari Rido Zulma. Salam-salam untuk semua kerusia respon dan semua responders istimewa untuk Anda. Makasih, makasih juga Bunda. Ditunggu ya Bunda yo. Dan selain juga Bunda Dua Putri ada pulau yang bergabung bersama Cici yaitu Bunda Ampe Saudara. Cici bacaan terlebih dahulu. Assalamualaikum Fadilah yang cantik manis. Iku memampat saudara di Bintuangan. Mama minta lagu dari Skaya Avista dengan judul lagu Tejapi Tabau. Salam-salam buat kru respon aja. Terima kasih Fadilah. Sama-sama Mama. Tapi sayangnya Fadila bukan Fadila ya Mama ya, Cici kini ya. Nah, tadi itu sebelum memutarkan lagu dari Mama Empat Saudara, mari kita dengarkan dulu lagu dari Special Request Bunda Dua Putri.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

90.6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Rencana dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Sara 7 salam-salam dari Dunsana. Dan kita telah mendengarkan lagu yo tadi dari Odi Malik featuring Tiwi Angelina, yaitu Kopi Jogolo, special request dari live TikTok itu yaitu dari Uda Hartoni. Liau bepasan melalui TikTok. Ini mendengarkan lagu dari Odi Tasarah Se. Jadi Cici pilihan ya Kopi Jogolo, biar lama didengarkan kata yang lama didengarkan kata Uda Hartoni. Dan dapat salam-salam ya dari Uda Hartoni untuk sadolah yang ado di radio. Oke, udahlah Cici sampaikan yo. Salam-salam dari Uda. Tuh ada pula yo requestan yang masuk bersama Cici datang dari kontak kita. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum Cici. Waalaikumsalam Bang Nanda. Minal aizin wal faizin Cici. Minal aizin wal faizin juga udah. Dan iko abang mah Bang Nanda. Bang mau minta lagu dari Ria Amelia yaitu Tongga Babelang. Babelang. Kalau ndak ada doh mau tukar sejo are-are lungga dari Adim MF Tata Talita featuring Tommy Bolin. Salam-salamnya untuk semua aja. Terima kasih Cici, terima kasih pula yo Bang Nanda. Ditunggu ya Bang Nanda lagunya yaitu are-are lungga. Tuh ada pula requestan bahasamu Cici datang dari Uda Ryan yaitu yang ini mendengarkan lagu dari Andra yaitu Menunggu Janji. Tuh ada pula melalui TikTok balik ya dari Uda Ardi. Cici bacakan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cici. Satu request Cik, kolai buliah. Buliah udah. Judulnya Tando Badunsana dari Ria Novita. Tando Badunsana ya udah yo. Ditunggu udah lagunya Cici carikan terlebih dahulu. Untuk itu mari kita dengarkan kedua lagu ko yaitu Are Are Lungga, Menunggunya Cici, special request dari Bang Nanda, Jo Uda Ryan.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, dalam hidup ini, setiap orang pasti mempunyai banyak peran yang dipegang dalam hidupnya. Apakah mungkin kita sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, direktur, teman, aktivis rohani, kerja kantor, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan waktu untuk bersosialisasi, berekreasi, dan lain-lain. Saran saya, sebaiknya semua itu dibuatkan jadwal agar kita dapat memenuhi semua fungsi tersebut. Sebaiknya, semua aktivitas itu diatur secara seimbang karena kita tidak mempunyai tambahan waktu dalam hidup ini. Kita yang hidup di kota besar sangat merasakan kemacetan kota. Oleh karena itu, kita juga harus memilih lokasi secara cerdik. Rumah, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, mal, keluarga, semuanya sebaiknya berada dalam radius yang dekat dengan rumah kita. Kecuali 1-2 aktivitas yang benar-benar penting sekali. Stephen Covey berkata, yang harus dijaga adalah yang terutama dan yang terutama. Jadi berikan waktu Anda untuk hal yang terutama.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Yodon Sena dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Saratojo. Salam-salam dari Don Sena. Nah untuk Don Sena ini request lagu serta berkirim-kirim salam bersama Cici pada sore hari kobu Liabana yo. Karena akan Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore. Nah untuk Udun sana yo yang bingung nih yo, kirim-kirim salam jo request lagu ke kama, boleh mana langsung saja ke kontak atau di WhatsApp kita di 0821-55-66-80-03 atau boleh mana di 0811-66-22-930. Dan boleh mana yo bergabung bersama kita melalui akun media sosial kita baik Facebook, Instagram, ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio sambil 93,0 official. Dan untuk Dun Sana yo, yang nih mau cari live TikTok, boleh banget. Cus join seka live TikTok Respon Radio. Selain live TikTok, Cici streaming pulo di www.responradio.com untuk Dun Sana yang nih mendengarkan siaran hari kok. Dan Dun Sana, selain dari live TikTok ya, kita menerima puluh requestan dari WhatsApp, yaitu dari Nenek Yumna. Cici bacakan terlebih dahulu. Cici putarkan lagu Opetra sama Mak Pono judulnya Sabah Lupa. Salam-salam untuk Cici, sado respon untuk Dajes, da Ryan, Ryan, Buda Ardi, Sultan Laterwe, Pak Abdullah, Bundekin, sama Kak Uci, sama kawan-kawan Plasindo. Oke, nenekku sayang, ditunggu yo lagunya. Dan selain dari nenek yo dan sana yo, kita bacakan balik dari mama empat saudara. Mama lagunya dari Tajapu Tabao dari Skaya Avista. Kok belum ada lah nenek ledo mama. Boleh ya mama yo untuk ditukar lagunya. Tuh ada pula yo datang dari live TikTok kita, yaitu dari Uni atau Uda Bintang Virgo. Merudara di sore hari ini suasana yang cerah. Salam-salam Dun Sana Ci. Oke, ala Cici sampaikan ya, Uda atau Uni Bintang Virgo. Dan nanti itu lagu yang Cici putarkan hari kok kini kok, yaitu special request dari Nenek Yumna. Sabar lupa. Untuk itu sebagai lagu apa ya yang mengantarkan kita di penghujung program hari kok. Untuk itu mari kita dengarkan sebelum menutup perjumpaan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pajaku gak tadi bertamu nampak dah. Dari jam 7 tadi. Hari ini lah jam 2 hari lu tuh pulang. Aku nampak awak anaknya bawa lalu sih. Nak berjadi hati nak berjadi jantuan. Dagi jantuan nak berjadi buah.

0: jangan lai. Tu aja dapat lai. Lari yang mana pak kacang api tukar suka tadi mah.
1: Eh, dah tak nak ada kacang apa hero.
0: Atau balai.
1: Tapi kau ambon dan durian gak tiga kali diam. Ha, ha, ha, dan durian sampai pagi.

Bagal dari Chandra Kantira, spesial lagu untuk menutup perjumpaan kita di jam patang modun sana. Tapi tenang saja dan sana, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua, di jam ketiga, jo requestan Saratojo. Salam-salam dari dun sana. Untuk itu, tetap di 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Jangan sampai terlambat, yo dun sana.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Bana di Jam Kaduo yang akan memutarkan dan pilihan Sarato Jo Salam-salam Dunsana. Nah, untuk Dunsana ini dikas lagu Sarato besam berkirim salam bersama Cici pada sore hari ko Bulia Bana. Cici tunggu sampai dengan jam 6 sore. Untuk Dunsana yang bingung ke kamar ko magia kabayo yang nyo dikas lagu atau berkirim-kirim salam atau bercerita pun Bulia. Di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-55-66-8003 atau boleh mana melalui WhatsApp kita di 0811-66-22-930. Dan Odun sana selain di kontak ataupun WhatsApp boleh pula ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live streaming di TikTok, Cici streaming pula di www.responradio.com. Untuk Dun Sana, jangan sampai ketinggalan apa yang terlewatkan ya untuk request lagu-lagu yang Nio Dun Sana dangakan. Dan ala bergabung pula bersama Cici, yaitu dari Uda Lutfi yang ala bergabung di live TikTok yang Nio mendengarkan lagu dari Buset, yaitu Ajis judul lagu Asoy Tabang. Tu ada pula dari Uda Dewangga. Dewangga ya. Dewangga 123 yang Nio mendengarkan lagu dari Fauzana, yaitu Tabuk KB Gadih Rantau. Untuk itu mari Cici putarkan, mari kita dengarkan kedua lagu ko Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat menengahkan.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sana makin istimewa.

0: 93,6 Kamanal FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bakal bodun sana di jam 6 jam 4.29. Semoga masih semangat yo dalam menjalankan aktivitas atau mungkin kini sedang beristirahat. Dan kita balik di program Mama Bana yang akan memutarkan denang-denang pilihan suara 7 salam-salam dun sana. Sebelum kita memulai yo membacakan requestan, mari kita angkat terlebih dahulu telepon dari Uda Leo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda Leo.
1: Halo, assalamualaikum nih, selamat datang.
0: Yo, Uda Leo, waalaikumsalam, selamat sore pula, Uda Leo, apa kabar Leo?
1: Hello, hello, aco, ini apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja, Uda. Uda, nih, request lagu apa kok, Uda, untuk sore hari kok?
1: Request lagu Kelo 9 nih.
0: Kelok sambilan ya, dari Ratu Sikumbang udah?
1: Iya nih.
0: Oke, salam-salamnya udah?
1: Salam-salamnya untuk semua-semua pendengar Radio Respon yang ada di Batang Peria.
0: Kayaknya tatakan udah? Kayaknya tatakan nih udah Leo ya, dan untuk dan sana. Nah, untuk udah setelah taruh ya. Aduh, boleh tolong telepon boleh udah soalnya nggak masuk notifikasinya udah. Untuk Uda Leo ditunggu ya, Uda Leo lagunya sambari menunggu on deh langsung. Halo, assalamualaikum Uda.
2: Salam, terketubu.
0: Apa kabar Uda?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cici.
0: Alhamdulillah sehat pula Uda.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Uda nih request lagu apa ke Uda?
2: Request lagu dari Zalmon.
0: Judulnya udah?
2: Usah Diratoi.
0: Usah Diratoi ya.
2: Yo, dari Zalmon penyanyinya Lasuah bunyi. Oh ya, banget.
0: Coba Cici cari dulu yuda yo. Soalnya lu
2: ada deh. Cici cari dulu kok donyo menyeduak di bawah meja guys.
0: Nah, jadi sambil menunggu, coba udah salam-salamnya udah?
2: Salam-salamnya bertemu teman sekali Mbak Cici yang mewakili kru Radio Respon. Salam juga untuk Pak Amrul, Pak Amrullah. Dan juga, nah sementara aku udah Leo ya?
0: Iya udah Leo.
2: Ayo salam kenal Mbak Leo. Salam juga untuk Da Beng Beng. Untuk Bunda Queen. Untuk Pak Sultan Paminan, untuk Mak Kak Uci, untuk angka sadu-sadu Allah hayla Cici.
0: Jadi udah ditunggu ya udah lagunya.
2: Ah, jadi ledo Cici. Ledo.
0: Udah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, spesial aku ha. Untuk bidadari yang selalu menemani.
0: Ah, siap, udah ditunggu ya udah lagunya.
2: Ayo ditunggu sih kok Cici.
0: Nah, jadi udah.
2: Ya, terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan laba gabung sama Cici yaitu Uda Sultan Latarawe. Untuk Uda Leo yang mungkin saja salam-salamnya terputihkan tadi. Oh iya kak. Salamnya untuk semua pendengar respon yang ada di Padang Pariaman. Jadi Uda Leo, dan sebelum memutarkan lagu dari Uda Sultan Latarawe, Uda Leo kita bacakan dulu yuk dari kontak yang lah dari tadi kok mah. Cici bacakan terlebih dahulu. Hai Ciciku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ami request lagu tu tayang? Boleh bane ni Ami sayang. Dek ulah slot yo tayang. Lagu ko Ami persembahkan untuk ayah Yumna yang suka bana main slot on demand deh. On demand deh. Awak nak kiki doh. Dan untuk itu mari kita dengarkan ya special request lagu dari Ami yang lama kebang melalui kontak yaitu Dek ulah slot. Tu dikuian jo lagu dari Ratu Sikombang yaitu Kelok 9 special request dari Uda Leo. Jo 20 special request dari Uda Sultan Letter W yang ingin mendengarkan lagu dari Zalamon yaitu Usah Diratoi. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ko dan Cici ucapkan salam baik mendengarkan.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya dalam program Lama Mana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Sarah Tejo. Dendang-dendang requestan dari dan sana. Dan untuk udah Fitro di jam selanjutnya udah takutnya enggak bisa taputakan lagunya. Soalnya den Allah ado yang request lagu Basamu Cici. Pada sore hari ko datang dari live TikTok yaitu udah Ade yang ini mendengarkan lagu dari Roje Firdaus yaitu Cabe di Dalam. Untuk udah Fitro di jam selanjutnya udah di jam pembuka pekoh Cici siangan waktu untuk udah Fitro. Dan untuk den sana yang nio request lagu serta baso kirim-kirim salam bahasa Cici-Cici tunggu yuk kehadiran Dun Sana di program Kiniko. Sebelum menutup perjumpaan kita ya Dun Sana, mari kita dengarkan dulu lagu dari Roje Firdaus, Cabe di Dalam Special Request dari Uda Adik.

Cabai di dalam dari Roji Firdaus, special request dari Udah Ada Yang Alaba Gabung melalui live TikTok. Masih di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Saratojo. Salam-salam dari Dunsana. Untuk Dunsana, capek ya bagabung bersama Cici karena Cici akan menunggu Dunsana sampai dengan jam 6. Artinya masih ada ya sisa 1 jam lagi untuk Cici memutarkan lagu-lagu special request Saratojo, membacakan salam-salam. Dan kita lah berada di penghujung jam kedua dan sana, tapi tenang saja karena akan Cici akan kembali lagi hadir di jam ketiga, masih jo requestan dendang-dendang Minang ataupun salam-salam. Untuk itu tetap di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, kita bertemu balik ya di jam ketiga alias di jam terakhir di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan Sarato Jo requestan dari dan sana. Selain itu pula, Cici akan menyampaikan salam-salam dari dan sana. Lati butuh telepon ya dari Uda Fitro, Cici yang kita lebih dahulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Uda. Halo. Halo, Uda.
1: Halo, selaku sini ya.
0: Apa, Uda? Halo.
1: Ya, selaku sini ya.
0: Halo, Uda Fitro.
1: Halo. Ya, selaku sini.
0: Apa, Uda?
1: Ya, gimana nak selaku sekarang di sini? Ini cukup lah, lagi agak acara ini.
0: Oh, iya, Uda Fitro. Uda Fitro, ini dikasih lagu apa, Uda Fitro?
1: Ah, bisa Tania lah yang judulnya Gaya Gaya Mimpi.
0: Oke, udah salam-salamnya udah.
1: Tapi agak cepat aku kan soalnya di sini ada acara.
0: Oke, udah. Oh, ditunggu ya udah lagunya.
1: Eko malam siang-siang Eko dari jam 7 sampai jam 9.
0: Itu kemarin udah Fitro.
1: Ya malam sih kalau anda kan tadi salah sabuk kan soalnya di Siko atau acara halal di Siko kan lagi nambah ada kan?
0: Oh lagi nambah ada udah, oke udah nambah ada udah ditunggu ya udah lagunya. Ya udah, assalamualaikum. Jangan lupa gabung tadi ya bersama Cici itu David Roy yang ini mendengarkan lagu dari Tata Talita. Dari Liza Tani ya, yaitu Direktur Dalam Mimpi. Untuk itu dan sana yang ini request lagu yang mau di David Roy atau mungkin dari dan sana yang ala bergabung lima boleh. Orang tadi buliah bane yo langsung saja di kontak ataupun di WhatsApp gitu di 08215566803 atau boleh bana di 08116622930 dan boleh bana melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok, jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Selain live TikTok, Cici streaming pula di www.responradio.com. Dan Cici tunggu yo kehadiran Dedi Dunsana karena tadi lah mendengarkan yo lagu pembuka kita Tabula Bale. Seharusnya ikulah pemanggil kok untuk Dunsana di jam terakhir kok. Dan sebelum memutarkan requestan dari Dunsana yang lainnya, mari kita dengarkan dulu yo lagu special request dari Uda Fitro yaitu Direktur Dalam Mimpi Liza Tania.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cicio dalam program Lama Bana yang akan mengundang dan sonat dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Artinya masih ada yo kurang lebih 30 menit lagi Cici mengawalan dunsana juri kuasan lagu Sarato Jo Salam-Salam. Dan kita lah mendengarkan lagu ya tadi dari Ria Amelia, Pulanglah Udah, special request dari Bang Justin yang telah bergabung melalui live TikTok. Nah untuk dunsana yang new request lagu kayak udah bang, kayak Bang Justin atau mungkin dunsana-dunsana yang lain yang telah bergabung tujuh baleh orang tadi, boleh mana di kontak ataupun di WhatsApp kita di 0821-55-66-80-03 atau boleh mana di 0811-66-22-930 dan boleh mana ya melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram ataupun TikTok. Jadi langsung saja cari Respon Radio 93,0 official. Cici tunggu ya kehadiran dunsana dan ala bagabang pula bersama Cici yaitu Uni Marin Kak Marin ya, yang ini mendengarkan lagu dari Citra Irani Parliament untuk itu Cici putarkan dan Cici ucapkan selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cek dil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
4: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respond Radio, Radio Keluargaan. Dia tentunya masih bersama Cici Dunsana. Di program Lambat Pandang akan mengawalan Dunsana, jadi dalam pilihan 107 requestan dari Dunsana Sadolanya. Untuk Dunsana yang ini request lagu serta berkirim-kirim salam pasamu Cici masih bisa yo. Cici tunggu ke hadiran Dunsana sampai dengan jam. Oh deh, kiranya nak bisa atau mau deh mande. Baru mencari jam Cici kiranya mah. Kurang lebih 10 menit lah Cici mengawanan Dunsana. Lada teraso seyo lah 3 jam Cici mengawanan. Tapi sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Tata Talita Cinto Manyeso Badan. Dan untuk Dunsana ya yang Nio berkirim-kirim salam masih bisa. Untuk Dunsana yang mungkin saja lagunya Tata Putakan atau mungkin Talambek Bagabung bersama Cici, besok jangan sampai talai lah yo, karena Lambat Pandang akan hadir satu hari di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita dengarkan dulu lagu dari Tata Talita, Cinto Manyeso Badan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Lah, tibo saya dan sana ya, kita berada di penghujung program Lama Bana. Dan Cici mengucapkan terima kasih untuk dan sana yang telah bergabung bersama Cici melalui kontak WhatsApp ataupun di TikTok ataupun yang bergabung melalui media sosial kita. Dan Cici mengucapkan minta maaf untuk dan sana mungkin saja lagunya yang tak terputarkan, salam-salamnya yang tak terbacokan atau teleponnya yang tak terangke. Untuk itu dan sana, Cici pamit undur diri di program Lama Bana dan akan hadir di program-program selanjutnya. Jangan kemana-mana dun sana, karena setelah itu ada program yang akan mengawalan waktu dun sana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
2: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga bersama saya, Adriana Usmani. Saya berharap Anda dan seluruh keluarga, setelah kita melalui berbagai-bagai dinamika hidup ini, maka tentunya program ini akan memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Saya percaya melalui kesempatan ini ada banyak hal yang dapat menjadi masukan bagi Anda dan pasangan serta keluarga tentunya. Untuk itu, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan hubungi kami di telepon atau WhatsApp 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229. Kali ini kita akan berbicara tentang kepribadian toksik. Apa itu? Ya, ikuti pembicaraan kami.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, dikutip dari majalah Time, pakar komunikasi dan psikologi asal California Lillian Glass menyebut sifat toksik adalah hubungan seseorang dengan lingkungan sosialnya, orang yang tidak saling mendukung. Jika ada konflik, selalu ingin saling menjatuhkan. Pertanyaannya, apa itu kepribadian toksik? Toksik adalah perilaku negatif yang sifatnya mengecewakan. Toksik jika diterjemahkan artinya racun. Kata toksik sering diperbincangkan di media sosial. Secara sederhana dapat diartikan adalah sesuatu yang membawa pengaruh negatif atau buruk kepada lingkungan sekitarnya, baik itu perlakuan, sikap, ataupun tindakan yang dilakukan. Kepribadian semacam ini sangat berpengaruh dalam hubungan pasangan karena akan membuat masalah yang tentu saling menyakitkan karena salah satu pihak merasa tertekan, kecewa, bahkan terancam. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang mengandung racun atau toxic relationship. Apa penyebab kepribadian toksik? Mari kita lihat beberapa masalah yang mendasar. Menurut Mayo Clinic, gangguan kepribadian adalah jenis gangguan mental di mana orang memiliki pola pikir, fungsi dan perilaku kaku dan tidak sehat. Seseorang mengalami gangguan kepribadian atau personality disorder sulit memahami dan terhubung dengan orang lain maupun situasi. Gangguan kepribadian semacam ini beragam, misalnya kepribadian narsistik, suka membanggakan diri, ambang, tidak berpikir panjang, sulit melakukan kontrol emosi, paranoid, selalu merasa curiga, dependent, bergantung, dan avoidant, rasa rendah diri. Hanya orang yang diajak interaksi yang merasakan masalah, sedangkan orang dengan gangguan kepribadian tidak akan merasakan masalah berarti. Orang toksik biasanya masalah utama mereka berasal dari masalah pribadi. Kemungkinan ada luka atau trauma yang tidak pernah dipulihkan atau diurus, ujung-ujungnya menyebar energi negatif atau negative vibes buat orang lain. Dampaknya, orang yang berinteraksi dengan orang toksik ini akan mengalami cemas berlebih, stres parah, hingga menunjukkan gejala depresi. Berikutnya, pola asuh keluarga. Seseorang bisa toksik akibat pengaruh pola asuh orang tua atau keluarga. Kemudian, ini dibarengi dengan lingkungan tempat bertumbuh. Misalnya, seorang yang bertumbuh di lingkungan yang keras, bisa jadi dia bertumbuh menjadi pribadi yang keras terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dapat dipastikan orang toksik dibesarkan dengan pola otoriter. Orang tua dengan pola asuh seperti ini selalu meminta anak mengerjakan apa yang mereka katakan. Anak tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Orang tua cenderung tidak mau mendengarkan, sehingga komunikasi yang dilakukan hanya satu arah. Pendengar, ada banyak masalah yang terjadi dengan kepribadian toksik ini. Selanjutnya, kita akan membicarakan ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik. Namun, sebelum itu, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Masih bersama saya dengan Adriana Usmani, dan tentunya saya berharap bahwa informasi yang disampaikan akan menambah pengetahuan dan cara berpikir Anda, agar supaya Anda terhindar dari apa yang sedang dibicarakan saat ini, kepribadian toksik. Seperti dikatakan tadi, bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai kepribadian toksik harus kita perhatikan beberapa hal. Biasanya ciri orang toksik adalah memiliki sifat egois atau dapat dikatakan senang melakukan hal apa saja yang membuat dirinya menjadi senang tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain atau pasangannya. Ia selalu ingin menang sendiri. Sering memaksakan orang lain dan pasangan untuk menuruti semua keinginan. Jarang membantu orang lain. Jikapun harus membantu, pasti mengharapkan imbalan sekalipun pada pasangannya. Ia orang yang mudah tersinggung. Jika pasangan atau teman tidak sepakat dan tidak setuju dengan keinginan mereka, mereka akan jengkel dan cenderung marah. Yang dituntut adalah orang harus memahami, mengerti, dan memenuhi keinginan mereka. Ciri-ciri yang lain, tidak memiliki empati dan simpati di kehidupan sosialnya. Pasti pertemanan atau lingkungan yang sehat haruslah memiliki perasaan empati dan simpati terhadap sesama. Orang atau pasangan yang berkepribadian toksik selalu bersifat masa bodoh dan tidak mau tahu. Lebih banyak menyalahkan keadaan dan meremehkan masalah yang terjadi di dalam keluarga atau di lingkungan sosialnya. Mereka ini orang yang tidak mau meminta maaf. Pasangan atau orang seperti ini mempunyai kepribadian yang sangat sulit sekali tidak mau meminta maaf. Karena memiliki sifat yang tidak mau kalah atau tidak mau terlihat lemah dan tidak mau disalahkan, ia akan menyalahkan pasangannya atau orang lain, mengungkit apa yang pernah dibuat dan dianggap sebagai kebaikan, sehingga orang lain atau pasangan terpojok dan akhirnya merekalah yang meminta maaf. Luar biasa. Mereka ini selalu berlagak seperti korban. Pasangan yang sehat dan cara berpikir selalu akan meminta maaf jika melakukan kesalahan. Orang toksik selalu merasa apa yang dilakukan atau dibicarakan adalah benar. Jika terjadi masalah, ia cenderung merasa sebagai korban dari sebuah situasi atau keadaan.
1: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

Pendengar, pasangan dan orang-orang toksik biasanya hanya mau senangnya saja. Merasa dirinya paling benar, tidak memiliki empati dan simpati seperti saya katakan tadi, mereka sulit meminta maaf, sulit mengontrol dan memanipulasi orang lain. Suka meremehkan dan merendahkan, suka menghasut, dan masih banyak lagi hal negatif lainnya. Pasangan atau orang yang berkepribadian seperti ini membuat orang lain jengkel dan kesal. Akhirnya bisa memicu kemarahan pasangannya atau orang yang dekat dengan dia. Dalam hal ini suami atau istrinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari orang toksik. Ya, seperti memutuskan percakapan dengan mereka. Adalah lebih baik menghentikan percakapan saat mereka memulainya. Jika mereka berbicara dengan Anda saat Anda bekerja, beritahu saja kepada mereka bahwa Anda sibuk dan tunjukkan bahwa memang Anda sibuk.

0: karena ini akan menimbulkan argumentasi yang berkepanjangan. Hadapi saja mereka dan tunjukkan sikap baik yang Anda miliki dan hadapi mereka dengan bijak. Kemudian beritahukanlah mereka dengan baik bahwa mereka penderita toksik. Misalnya, Anda menganggap mereka tidak melakukan apa-apa dalam menyelesaikan pekerjaan selain mengeluh. Atau jika mereka sering menggunakan kata-kata dan kalimat yang kasar dan tidak menyenangkan setiap hari, hal itu berdampak negatif pada Anda dan anggota keluarga yang lain serta teman dan di lingkungan sosial. Jadi perlu memberitahukan yang sebenarnya, siapa mereka. Kemudian berani mengatakan tidak kepada si penderita toksik ini. Mungkin terasa sulit bagi Anda sebagai orang yang normal, apalagi untuk mengatakan kepada pasangan, karena mungkin saja tidak enak atau kasihan. Tetapi jika tidak dilakukan, apalagi kepada orang toksik, ini bisa menjadi bumerang untuk Anda sebagai pasangan atau teman. Perlu diperhatikan bahwa orang toksik akan memakai segala cara untuk menuruti keinginannya, seperti saya sudah katakan tadi. Mereka ini tidak bisa menerima kata tidak dari orang lain. Untuk itu, kami atau Anda sebagai orang yang tidak menderita toksik, tetap pada pendirian untuk mengatakan tidak pada mereka. Ketika pasangan atau orang toksik ini mulai membahas hal-hal negatif, lebih baik tinggalkan saja. Dan katakan bahwa Anda mempunyai kesibukan lain. Biar saja dia tahu kalau Anda memang tidak mau membahas hal yang sedang dia perbincangkan atau digosipin. Kemudian jangan biarkan Anda dipengaruhi secara emosional. Dengan membiarkan pikiran dan emosi Anda dipengaruhi oleh cerita atau pembicaraan yang sebenarnya hanya memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi mereka ini mampu untuk memberikan pikiran kita menjadi kacau. Kemudian Anda perlu menghindari untuk memberikan penjelasan yang berlebihan terhadap masalah yang Anda hadapi. Walaupun sebenarnya dalam hubungan antar pasangan, sikap terbuka sangat diperlukan. Tetapi, bagi pasangan toksik, ini peluang untuk mempersalahkan Anda dan membenarkan dirinya. Pendengar, di kemajuan seperti saat ini, perubahan-perubahan zaman seperti ini, tidak jarang kita menemui orang-orang yang toksik. Sehingga Anda memerlukan kemampuan ekstra untuk bersikap bijaksana. Saya Adriana Usmani dan kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, sebuah pertanyaan penting, bagaimana menghindari agar tidak menjadi pribadi toksik? Seringkali tanpa kita sadari, kita telah menjadi bagian dari pribadi toksik bagi orang lain dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti orang lain atau pasangan atau melihat segala sesuatu dari sisi negatif saja. Untuk menjadi orang yang tidak toksik, maka berikut ini ada beberapa anjuran. Kenali siapa saya. Cara ini akan menolong kita untuk memperbaiki diri sendiri, sehingga sangat penting dan perlu mengenali apa tujuan hidup kita, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan kita. Dengan demikian kita akan tahu bagaimana harus dan perlu memperbaiki diri. Selalu belajar berpikir positif. Setiap kali menghadapi masalah, kita sulit untuk berpikir dan bertindak positif. Luapan emosi sering terjadi melalui tindakan dan kata-kata yang kasar, yang menyinggung. Sehingga perlu kita melatih diri untuk mengendalikan emosi, walaupun ini sesuatu yang mungkin sulit. Hadapi persoalan dengan tenang, sehingga Anda berpikir untuk menyelesaikan masalah melalui pikiran-pikiran yang positif. Berikutnya, berpikirlah sebelum bertindak. Kita sering gegabah dan tidak berpikir panjang saat membuat keputusan, biasanya karena terpancing emosi. Sehingga kendalikan diri Anda untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Perlu untuk merenung sebelum bertindak. Pikirkan apakah sikap dan tindakan kita menyenangkan bagi orang lain atau sebaliknya. Apakah merugikan orang lain atau tidak? Kita harus terbuka untuk menerima kritikan. Umumnya orang tidak suka dikritik. Tetapi jika kita mau menerima kritik atau saran orang lain sebagai bentuk introspeksi diri untuk membenahi diri, maka itu menunjukkan suatu bentuk kedewasaan emosi. Dengan demikian, berbesar hatilah untuk dikritik. Kemudian yang terakhir, bergaulah dan bersahabatlah dengan orang yang selalu berpikir positif. Dengan bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, maka akan memberikan pengaruh positif bagi kita sekaligus memperbaiki cara berpikir kita yang mungkin saja sebelumnya toksik. Sehingga Anda akan merasa lebih bahagia dan selalu berusaha untuk membahagiakan pasangan dan orang lain dengan sikap yang baik dan positif. Pendengar, banyak hal yang kita sering lewati. Banyak hal yang sering kita pikir kita adalah yang terbaik. Tapi melalui topik kali ini, saya berharap kita mulai mengintrospeksi diri. Sehingga secara perlahan namun pasti, masing-masing kita dapat memperbaiki cara berpikir dan berperilaku yang positif. Akhirnya, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal, ia akan menjadi malang. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum Responers, dimanapun berada di malam hari ini. Senang sekali kembali ya, kita bisa menemani Responers dengan berbagai lagu-lagu untuk malam hari ini. Lagu-lagu dari tahun 2006 dan 2020 sampai 2026, tentunya lagu pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea dalam program Triverse di hari Jumat yang barokah dan juga cerah ini, tepatnya di 29 Mei 2026 bersama Marin yang bakal menemani selama 3 jam ke depan. Dan tentunya untuk semua Responers yang punya lagu-lagu favoritnya atau juga lagu-lagu yang penuh makna nih ya, atau juga mungkin lagu-lagu dari artis favoritnya, boleh banget untuk berbagi playlistnya bersama kita ya di malam hari ini. Langsung aja bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821 5585668003, atau juga bisa dari WA kita di 0811 6622930. Dan tentunya selain dari WA ataupun kontak, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita nih, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita tentunya dari web kita di www.responradio.com. So di malam hari ini tentunya sudah bergabung bersama kita dan menyapa kita semua ada Bunda Dua Putri. Kita baca dulu ya requestan dari Bunda Dua Putri. Bunda mau diputarkan lagu dari Willy Narko nih yang judulnya Jangan Lepaskan Aku. Waduh, jangan lepaskan. Oh, jangan kau lepas, yang benar judulnya ya. Dan juga dari Manca, itu dari Camilia Cabello yaitu berjudul Havana. Ada salam-salam dari Bunda Dua Putri untuk semua krusial respon dan semua Responers istimewa untuk Ananda di malam hari ini. Aduh, aduh, aduh. Terima kasih Bunda untuk salamnya dan akan Marin putarkan ya nanti lagu Bunda setelah backsound yang satu ini. Dan untuk semua Responers juga jangan sampai ketinggalan ya untuk bergabung request-request lagu atau juga berkirim-kirim salam atau juga mengirimkan quotes of the day-nya di malam hari ini ya. Karena mungkin kita sudah akan mengakhiri bulan Mei ini. Mungkin ada kata-kata mutiara, kata-kata nan indah untuk menutup perjumpaan di bulan Mei ini dan kita akan beralih ke bulan yang baru. Aduh, aduh, aduh, kemarin tunggu banget tentunya ya. Sambil menunggu requestan dari Responers yang lainnya atau juga kirim-kirim salamnya, gimana kalau kita dengarkan dulu satu lagu dari, gak satu sih, tapi dua lagu dari Bunda. Yang pertama akan kita putarkan dari Willy Winarko, Jangan Kelepas.

0: Satu lagu dari Camila Cabello yang berjudul Havana. Dan dari lagu ini juga ternyata punya cerita ya responders. Siapa sangka lagu yang mungkin terkesan yang cukup viral ini ya, menceritakan tentang kerinduan seseorang pada kampung halamannya dan kisah cinta singkat tapi mendalam saat liburan musim panas. Aduh, aduh, aduh. Secara garis besar juga lagu ini terbagi menjadi dua poin utama. Yang pertama nih, rasa cinta pada kampung halaman dari liriknya yaitu Half of my heart is Havana adalah ungkapan kerinduan Camila kepada kota Havana di Kuba, tempat ia dilahirkan. Dan juga makna yang kedua, romansa musim panas dari lagu ini juga menggambarkan kisah seorang gadis yang pergi berlibur ke Havana dan jatuh cinta pada seorang pria bad boy asal daerah tersebut. Aduh, aduh, aduh, aduh. Ternyata siapa sangka lagu Havana ini ternyata menceritakan tentang kerinduan terhadap kampung halaman ya. Dan ngomongin tentang kampung halaman, aduh sebenarnya gak ngomong tentang kampung halaman ya, tapi juga ada nih responers kita dari Pulau Sulawesi yang sudah bergabung malam hari ini dan mau menyapa kita semua. Dari Bang Tiar, kita angkat dulu yuk telepon dari Bang Tiar. Halo Abang, selamat malam.
1: Ya, malam.
0: Sehat Abang, ini dengan Marin hari ini.
1: Oh ya ya ya. Selamat bertugas.
0: Iya.
1: Kembali.
0: Terima kasih Bang Tiar. Aduh, langsung dibilang selamat bertugas ini. Abang sehat kan?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini capekkah dengan aktivitasnya ya, atau biasa aja Bang?
1: Nih anak-anak masih libur nih.
0: Masih sekolah. Oh masih pada libur berarti ya Bang. Jadi kayak ya oke okay, biasa aja, yang penting nggak terlalu capek ya Bang.
1: Iya.
0: Iya siap.
1: Ke rumah.
0: Waduh, lagi pada berkunjung ke rumah nih ternyata. Aduh pasti udah banyak makan kue kayaknya nih Bang.
1: Ya.
0: Iya Bang. Aduh sedap sekali sepertinya itu.
1: Ya.
0: Oke lah. Oke Bang Tiar.
1: Mumpung ada.
0: Iya, mumpung ada ya Bang, mumpung ada waktunya dan mumpung ada kuenya.
1: Ya, mumpung ada kuenya juga.
0: Oke Bang Tiar, di malam hari ini mau kita putarkan lagu apa nih Bang Tiar?
1: Ini lagunya apa itu, Nyoman Paul.
0: Oh, Nyoman Paul. Oke. Yang judulnya apa, Bang? Ya.
1: Itu dia, saya lupa. Coba apa yang ada di situ.
0: Oke, Nyoman Paul di sini ada lagunya, judulnya 10 menit untuk selamanya. Namanya juga hidup. Bukan. Sekarang dan selamanya. Penjara, luapkanlah memori kita. Mundur perlahan. Memori kita.
1: Ya.
0: Wah, ini lagu.
1: Lama saya tidak dengar lagu ini.
0: Iya, ini kayaknya lagu baru enggak sih kalau enggak salah ya, Bang? Iya, baru dirilis ya, tahun kemarin. 2025, Bang.
1: Oh, 2025.
0: Iya, betul. Oke. Ya. Salam-salamnya untuk siapa, Bang, di malam hari ini?
1: Selain produsernya, dan juga kru, respon radio di mana saja berada.
0: Siap, Abang.
1: Selamat nyantai bersama. Dan juga responers yang lagi mendengarkan.
0: Oke, siap.
1: Itu Abang. Juga dengan siapa tuh? Abang, Bang, ya.
0: Oh.
1: Mungkin lagi sibuk atau lagi istirahat, ya. Pokoknya semuanya salam kompak saja.
0: Oke, siap Bang Tiar. Tunggu nanti lagunya ya Bang. Terima kasih ya Bang. Sehat dan salam kompak juga.
1: Oke,
0: Bang Tiar. Oke, responders nih sudah bergabung. Wah, ternyata bersama kita ada Bang Tiar dari Pulau Sulawesi ya. Dan mungkin untuk semua responders yang dari berbagai daerah juga, atau yang mungkin dari luar negeri juga, kita bisa kok tersambung dari WA ataupun kontak kita di 082155668003, atau juga dari via WA di 08116622930, atau juga bisa bergabung dari media sosial kita nih, dari Facebook, Instagram, juga live TikTok di respon Kupon Radio 93,0 Official. Dan dari live TikTok kita, tadi sudah bergabung ada Bang Zivin yang request lagu dari Liodra, Pura-Pura, serta dari Bang Kurniawan nih, yaitu dari Armada Buka Hatimu. Dan tentunya juga nanti akan kita putarkan dengan lagu requestan dari Bang Tiar, Memori Kita dari Nyoman Paul. Untuk itu akan kita putarkan, so enjoy for your song.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju bocah liat dil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, ado sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
6: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
7: Respon Radio, Radio Keluarga.

hari ini lagi tertutup hatinya, atau juga pasangan yang dituju nih kayak kerasnya masih tertutup rapat soal perasaannya. Semoga setelah mendengarkan lagu ini hatinya terbuka dan juga kita bisa masuk mungkin untuk mengisi perasaan-perasaan yang kosong itu. Aduh, aduh, aduh, aduh. Terima kasih untuk Bang Kurniawan yang sudah berbagi requestan lagunya di malam hari ini ya. Dan untuk semua responders juga yang di malam hari ini sudah bergabung dari live TikTok kita, yang mau request-request lagu boleh banget langsung aja bergabung dari kolom komentar ya untuk request lagu yang mau diputarkan. Dan tadi juga dari live TikTok kita ada Kak Ninda yang sudah request lagu nih, kali ini mau diputarkan lagu dari Selena Grace, lagi-lagi itu berjudul Sumpah Mati. Dan untuk semua responders juga yang mau berbagi playlist lagunya untuk diputarkan di malam hari ini bisa bergabung dari live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official, atau juga dari kontak dan WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Untuk itu kemarin tunggu semua requestan dari responder, sambil menunggu mungkin bisa dengerin juga dari streaming kita ya untuk lagu-lagu yang diputarkan, atau juga bisa baca-baca berita artikel yang sudah kita siapkan tentunya dari web kita di www.responradio.com. Untuk itu kita putarkan dulu satu lagu request dari Kak Ninda, Sumpah Mati, Selena Grace featuring Andi Rianto.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Rita Effendy berjudul Menepis Bayangan Kekasih. Tentunya lagu yang sangat penuh makna, special request langsung dari Bang Hasbullah Watan. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-57 di malam hari ini ya Responers. Gak kerasa ya kita harus mengakhiri perjumpaan kita tentunya di malam hari ini untuk jam yang pertama. Dan sebelum itu akan kemarin putarkan satu lagu penutup dari Ariel Noah yaitu Ancika untuk menutup perjumpaan kita di jam yang pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam 8, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, satu lagu dari Festivalis yang berjudul Jefferson, special request langsung dari Bang Arkam ya. Tapi sekarang username-nya tuh udah berubah menjadi satu tambah berapa nih? Aduh, lucu banget tentunya ya. Terima kasih untuk Bang Arkam. Oh, 1 tambah 5 tambah 2 sama dengan 026. Oke, terima kasih Bang Arkam.

Akam yang sudah berbagi requestan lagu di malam hari ini ya. Dan tentunya lagu tadi juga sudah membuka perjumpaan kita untuk jam yang kedua. Masih dalam program Triverse tentunya bersama Marin yang masih akan memutarkan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Baik pop Indonesia, mancanegara Inggris ataupun juga dari Korea. Dan tadi juga di saat jam pertama sudah bergabung ada Bang W.A. Enjang ya, yang datang dari Pulau Jawa. Dan sudah masuk requestan lagu dari abang ini berjudul Ada Yang Hilang dari Ipang. Apa nih bang yang hilang kira-kira di malam hari ini? Dan juga tadi sudah bergabung ada requestan lagu dari Bang, siapa tadi? Oh dari Bang Van kayaknya ya, Terlalu Cinta dari Rosa. Dan tentunya juga akan ada requestan lagu dari Bang Tio yang lagi dan lagi berjudul Dan Lagi dari Lila. Aduh, kayaknya lagi pada galau banget gak sih lagu-lagunya di malam hari ini? Yaudah deh, karena lagi galau akan kita temani semua kegalauannya. Jadi untuk semua responers yang mau bergabung untuk request-request lagu, langsung aja di 0821-5566-8003 atau juga bisa dari WhatsApp kita di 0811-6622930, juga bisa dari media sosial kita yaitu live TikTok ataupun Facebook dan Instagram di Respon Radio 93.0 Official. Untuk itu yang pertama akan kita putarkan dulu satu lagu dari requestan Bang Tio yaitu Dan Lagi Lila.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang.

0: Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Satu lagu dari Rosa, Terlalu Cinta. Tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-20 ya responders. Tapi kalau ngomongin terlalu cinta ya, makanya nih pernah ada yang bilang jangan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan ketika hal itu tidak lagi kembali, ya nanti sakitnya juga berlebihan gak sih? Aduh, ini kenapa jadi pada galau ya? Tapi terima kasih untuk Bang Fan Student yang juga kayaknya lagi cinta yang brutal-brutal banget sama pasangannya ya. Jadi terlalu cinta sekali. Dan tentunya untuk semua respon

0: partners yang juga lagi mengalami kondisi yang sama, yang berlebihan atau mungkin terlalu cinta sama seseorang, gak apa-apa, boleh kok mencintai secara ugal-ugalan, tapi jangan sampai berlebihan, yang berlebihan banget ya, karena takutnya nanti kalau udah putus ataupun berakhir, sakitnya juga berlebihan tentunya. Dan untuk itu responders, kayaknya di malam hari ini, bukan kayaknya sih, tapi udah pasti banget nih, sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan yang mau menyapa kita semua dari WA call kita. Kita angkat dulu ya, telepon dari Bang Aan di malam hari ini. Halo Bang Aan, assalamualaikum. Halo Bang Aan. Iya, suara Bang Aan kok kecil? Bang Aan lagi sakit ya? Halo.
1: Halo.
0: Iya, baru terdengar jelas nih. Bang Aan, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Bang Aan kayaknya kemarin lagi sibuk jadi panitia Idul Adha ya?
1: Iya benar.
0: Oh iya, makanya udah makanya nggak ada gabung request. Kata kemarin mah kayaknya lagi sibuk deh Bang Aan jadi panitia. Tapi lancar ya Bang kemarin kegiatan ininya kurbannya?
1: Iya, alhamdulillah lancar kemarin.
0: Alhamdulillah lancar. Oke, Bang Aan.
1: Hari Rabu kemarin lancar.
0: Alhamdulillah. Oh, hari Rabu kemarin ya. Tapi sehat ya, Bang, sekarang? Sudah kembali fit ya, iya. Bang? Oke, Bang Aan. Bang Aan, di malam hari ini mau request lagu apa atau ada kirim-kirim salam untuk siapa?
1: Saya mau request lagunya Niji, artis sahabat, sama Westlife-nya ya, yang Upton Girl.
0: Oh, Upton Girl. Upton Girl itu kayaknya masuk ke nostalgia deh, Bang. Bentar, mari cek dulu ya, Bang. Oh, dari Westlife ya? Oh, oke, okay, bisa. Bisa, Bang. Ternyata. Oke, okay, Bang. Tapi
1: saya
0: nanti
1: mau kirim-kirim request buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Haikal, Alki, dan buat semuanya aja.
0: Oke, Bang Aan. Ada lagi salam-salamnya?
1: Ini dengan siapa ini?
0: Ini dengan aku, Marin. Dengan Marin,
1: salam
0: Bang Aan.
1: Salam spesialnya buat Kak Marin. Ucapannya yang semangat serenya ya, sampai selesai ya.
0: Oke, Bang Aan. Terima kasih ya, Bang Aan. Dan Bang Aan juga semangat ya. Nanti jangan lupa
1: dan
0: didengarkan ya.
1: Saya mau nyapa-nyapa juga buat Kak Tiar yang biasa ikutan di TikTok, kadang-kadang nelpon pakai live.
0: Iya betul.
1: Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Responder kita sudah kembali dapat telepon dari Bang Aan ya di malam hari ini. Aduh, senang sekali nih tentunya udah dengar kembali Bang Aan sudah kembali beraktivitas. Dan tadi kemarin tuh kayaknya lagi sibuk banget. Dan juga ya, sudah masuk bersama kita ada Uda Sultan Letter W yang sukan akan menyapa kita di malam hari ini. Kita angkat dulu ya telepon dari Uda Sultan Letter W. Assalamualaikum Uda. Oke, sepertinya terpotong ya responders di malam hari ini. Telepon dari Uda kayaknya lagi ada gangguan jaringan nih. Oke, untuk itu responders nanti Uda boleh bergabung kembali ya, Uda. Oke, sudah bergabung kembali, kita angkat dulu ya telepon dari Uda Sultan Letter W di malam hari ini. Assalamualaikum Uda.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kenapa
2: dia tuh terputus dia ya?
0: Iya, terputus kayaknya jaringannya emang ya udah.
2: Iya, jaringan kadang-kadang ini dia mau ikut sama meh katanya gitu. Kan orang kan banyak menyembeli meh.
0: Iya
2: kemarin,
0: betul.
2: Kan?
0: Betul.
2: Dia
0: betul.
2: Ikut juga jaringan tuh menemani gitu.
0: Oh, janganlah bantu atau jaringan.
2: Iya, jangan bantu atau jaringan.
0: Iya.
2: Kawannya lah kami kok, ha.
0: Betul atau
2: kami kan? Butuh kamu jaringan.
0: Napa
2: ini lah jadi wah.
0: Oke lah udah. Sehat udah di malam hari kok?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat.
0: Kalau udah sehat, kemarin alhamdulillah sehat pula udah.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Terima kasih. terima kasih.
0: Halo lah udah terima kasih masih langsung
2: Nio. Terima kasih lagi marin sehat loh.
0: Oh jadi udah. Udah malam hari kok Nio kirim-kirim salam untuk siapa tuh udah?
2: Lagu lu.
0: Oh lagu dulu. Jadi.
2: Ya kalau lagu kok matinya Nio kena ada salam biswa salam.
0: Oke lah apa lagu itu udah?
2: Kok lagu apa
0: kini
2: kok?
0: Kini lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai 2026.
2: Anak-anak apa tuh lah bisa diputar tuh?
0: Yang apa tuh?
2: Dari Sostestia namanya tuh.
0: Siapa namanya udah?
2: Aku minta maaf.
0: Aku minta judulnya. Maaf judulnya.
2: Iya.
0: Bantah.
2: Iya.
0: Marin cari lu dulu dah.
2: Cobalah lihat-lihat cigap-cigap lu dulu.
0: Iya, cigap-cigap dulu ah. Sambil marin cigap-cigap ah. Oh, no stress.
2: Iya.
0: Bisa no udah, bisa.
2: Itu adalah diputarin kenalkan 2006 keluarnya tuh. Sudah satu bulan yang lalu.
0: Betul. Nah, ya. Salam-salam untuk siapa udah?
2: Salam-salam pertama buat Marin.
0: Oke, udah. Terima kasih udah.
2: Ya juga kru-nya Radio Respon di mana aja berada. Mm-mm. Yang di rumah, handphone di studio. Nah, salam juga buat Pak Amrullah. Mm-mm. Semoga dia telah menitur juga malam ini ya. Dengan cepat bobok Pak, dengar Marin dulu.
0: Undeh, betul. Pak Amrullah. Semangat,
2: iya.
0: Pak Amrullah.
2: Semangat, Pak. Lurusnya jalan kasih cincin. Marin sedang pagi hari. Kalau Pak tidak dengar Marin, Pak rugi. Pak dipegunjangkan kok, ha?
0: Jala bantah itu, udah.
2: Jadi informasikan, maksudnya.
0: Oke, udah.
2: Salam juga untuk Bondo Queen. Udah Ardi. Salam juga buat... Buat Dasatan Pemenan. Udah Bing-Bing. Nenek Yumna. Amak Kak Uci. Abak Boy. Salam juga buat Sam Asadu Allah Hai Lamarin.
0: Jadi udah.
2: Ini menengah kita di malam kini ku ha.
0: Oke udah.
2: Tapi salam Asadu Allah.
0: Oke sip udah.
2: Sip. Spesialnya
0: aja sampai lupa.
2: Bidadari yang menemani.
0: Oke udah. Salam kembali ya udah. Untuk udah Jo. Bidadari yang menemani.
2: Ya salam kembali kata bidadari.
0: Oke udah.
2: Semoga selalu kata bidadari.
0: Amin. Amin ya Rabbal Alamin ya.
2: Terima kasih Marin.
0: Sama-sama udah.
2: Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari WA kita sudah menyapa ada Uda Sultan Letter W dari Maninjau ya. Responers yang sudah request lagu dari No Stress nih. Aku minta maaf. Aduh, Uda tiba-tiba banget langsung lagu dari No Stress nih. Gak apa-apa Uda nanti akan Marin putarkan ya Uda. Tapi sebelum kita putarkan yang Aku Minta Maaf, kita dengarkan dulu satu lagu dari ini udah dari White Shoes dan The Couples Company, special request dari Bang Sena, Senandung Maaf dulu baru nanti aku minta maaf.

0: buka story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantu pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal.

0: Aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
3: Facebook Radio, Radio Keluarga.

Satu lagu dari No Stress berjudul Aku Minta Maaf. Special request langsung dari Uda Sultan Letero yang sudah bergabung dari live, dari WA call kita ya responders. Dan lagu tadi ternyata juga sudah mengantarkan kita di menit ke-40 di malam hari ini. Dan gak terasa ya, kita hampir akan menyelesaikan jam yang kedua ini. Dan dari lagu tadi mungkin responders di hari ini, apakah sudah minta maaf mungkin untuk orang yang orang yang kita sakiti, atau gak usah ke orang lain deh, sudah minta maaf gak ke diri sendiri? Karena seringkali kita itu bisa minta maaf ke orang lain, mungkin ke keluarga ataupun ke pasangan, tapi kita gak pernah loh minta maaf untuk diri sendiri. Atau mungkin bahkan kita sangat gengsi untuk minta maaf ke diri sendiri. Enggak ya, sebelum kita, kalau kita berani minta maaf ke orang lain, kita juga harus berani untuk minta maaf ke diri sendiri. Mungkin ada hal yang ngebuat diri kita itu kecewa, entah itu kita yang terlalu berekspektasi, atau kita yang kadang sering mendahulukan orang lain dibanding mungkin untuk kita. Dalam hal mungkin entah itu menolong, kita lebih sering untuk aware ataupun nolong orang lain dibandingkan untuk nolong diri kita sendiri. Gak boleh ya responders, kita juga harus berani untuk minta maaf ke diri kita sendiri. Jadi mulai malam ini boleh dong diterapin minta maaf ke diri sendiri sebelum entah itu sebelum tidur atau entah itu di saat kita sedang me time. Dan di malam hari ini juga selain minta maaf, juga ada requestan lagu yang ditujukan untuk sahabat-sahabatnya nih. Datang dari Bang Aan yang tadi sudah bergabung dari WA call kita, yaitu artis sahabat dari Niji. Serta juga ada requestan lagu dari kakak user 4339298066337. Panjang sekali namanya. Boleh dong dikasih singkatannya kakak, yang sudah request juga lagu dari Joji, Gleam of Us. Dan kedua lagu ini akan Marin putarkan untuk menemani malamnya responders. Jadi selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Rindu Hanya di Dalam Hati. Spesial request langsung dari Kak Juwita ya Responders. Lagu dari RC Widianto dan Prisia Jody tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-56 di malam hari ini. Dan lagu ini juga akan menjadi penutup kita untuk jam yang kedua ya Responders. Gak kerasa ya sudah 2 jam mari menemani Responders dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 dan 2026. Tentunya kita masih akan selalu menemani Responders dan kita akan kembali lagi nanti di jam yang ketiga yaitu jam 9 malam. Jadi setelah ini masih akan ada lagu-lagu yang kemarin putarkan. Tentunya kali ini requestan dari Kak Eva yaitu Cinta Terakhir. Tapi ini bukan terakhir karena kita akan kembali lagi nanti di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, yaitu di jam 9 nanti ya.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Liodra, Teganya Kau, sudah membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini ya Responders. Tepatnya di jam yang terakhir kita, jam ketiga dalam program Travers. Aduh, senang sekali ya Marin masih punya kesempatan untuk menemani Responders. Karena Marin gak tega gitu, gak tega biarin Responders di tengah aktivitasnya mungkin malam ini, ataupun mungkin yang baru pulang kerja ya, baru sampai atau masih dalam perjalanan dan butuh hiburan, atau juga butuh sebuah lagu ataupun kata-kata motivasi di malam hari ini. Dan untuk itu, kalau Responders punya lagu-lagu kesayangannya, lagu-lagu yang bisa menemani malam hari ini, atau lagu-lagu yang penuh makna, boleh banget tentunya langsung aja bergabung di malam hari ini. Bisa dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003, atau juga bisa dari WA di 08 11 66 22 930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, bisa dari live TikTok kita atau juga dari Instagram dan juga IG ya, bisa di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi juga ada dari kakak Roleron ya, yang request lagu dari Wijaya 80, Bulan Bintang Garis Melayang. Aduh, ini biasanya lagu yang ditujukan untuk people-people ataupun orang-orang yang lagi terjebak dalam kisah percintaan seamin tapi tak seiman. Semoga menemukan jalan terbaiknya ya untuk kakak Rolairan. Dan juga dari live TikTok kita ada Bang Ini Maru Fans MU yang mau diputarkan lagu dari Tulus, yaitu 17. Oke, ditunggu nanti ya Bang. Dan dari WA kita sudah bergabung Kak Lara. Kayaknya lagi galau banget nih, karena tiba-tiba mau diputarkan lagu dari Enau, Sesi Potret. Aduh, ini kalau dengerin lagu ini kayaknya langsung nangis gak sih Marin nanti ya. Tapi Kak Lara, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya. Dan untuk semua Responders yang dari live TikTok, ataupun dengerin dari streaming, atau juga dari radio, boleh banget masih bisa bergabung. Dan akan Marin tunggu ya untuk semua requestan lagu-lagunya nanti buat yang belum bergabung. Untuk itu, sambil menunggu requestan dari Responders yang lainnya, kita putarkan dulu satu lagu dari Wijaya 80 featuring dengan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Melayang.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

satu lagu dari Sesi Potret, dari Enau featuring Ari Lesmana berjudul Sesi Potret. Lagu yang menceritakan tentang kehilangan, penyesalan mendalam, juga kerinduan terhadap orang-orang tersayang yang telah tiada. Dari lagu ini, kita juga belajar tentang bagaimana mesin waktu yang begitu kejam ya. Foto atau potret tidak sekedar kenangan visual, tetapi seringkali menjadi pengingat yang menyakitkan tentang momen-momen yang terlewatkan. Dan lagu tadi special request langsung dari Kak Lara, juga sudah mengantarkan kita masuk di segmen yang pertama, tepatnya di menit ke-21 di malam ini, di jam yang ketiga. Dan tentunya kita masih akan menemani responers dengan berbagai lagu-lagu yang sudah masuk dan sudah di request langsung oleh responder. Seperti tadi datang dari Bang Ryan ya, yang sudah masuk melalui WA call kita, yang request lagu dari Delantis berjudul Bunga Maaf. Ada salam-salam juga dari Bang Ryan untuk semua krusia respon, Kak Marin, Kak Cici, Kak Dila, Kak Cila, Bang Jojo, Bang Viko, Uda Silva, dan tentu lainnya semua kru respon, serta semua responers, ada Bunda Queen, ada Bang Tio, ada Bang Yans, ada Uda Sultan Letter W, ada pokoknya semua dibungkus kame kata Ryan ya. Dapat salam dari Ryan untuk semua responers. Dan untuk responers yang lainnya juga yang mungkin mau berkirim-kirim salam atau juga berbagi requestan lagunya di malam hari ini, boleh banget langsung aja bergabung bersama Marin tentunya dari kontak dan WA kita di 0821 5566 8003 atau di 0811 6622930, atau juga bisa dari media sosial kita yaitu dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu akan kita putarkan satu lagu special request langsung dari Ryan, Bunga Maaf Delantis.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa setiap keputusan yang kita ambil adalah suatu langkah menuju tujuan. Pemimpin yang tidak mengetahui tujuannya akan bimbang terhadap keputusan yang diambilnya. Orang yang sukses kebanyakan mampu mengambil keputusan dengan cepat dan cermat, setelah mempertimbangkan berbagai hal tentunya. Mereka jarang mengubahnya berkat pengalamannya. Sedangkan orang yang gagal akan mengambil keputusan dengan lamban dan sering mengubahnya. Mengambil keputusan merupakan hal yang terpenting. Kalau kita tidak mengambil keputusan, maka persoalan yang dihadapi akan menguras energi kita. Oleh karenanya, lebih baik mengambil keputusan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tentu kita tidak mengharapkan seorang mengambil keputusan yang salah terus-menerus. Untuk itu, dia harus mempertimbangkan segala hal dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Jika risiko terburuk bisa ditanggung, mengapa Anda tidak melangkah untuk maju?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Dari lagu ini ya responders, mungkin yang dirilis baru banget nih di tanggal di bulan April tahun 2026 lalu. Lagu ini mengangkat tema yang kayaknya lagi relate banget di kalangan kita semua ya, tentang proses berdamai, juga tentang proses menerima perbedaan, lalu adanya perjalanan emosional seseorang dalam lingkaran luka, serta maaf dalam sebuah hubungan. Dari lagu ini juga menjelaskan bagaimana tentang penerimaan dan usaha berdamai dengan kenyataan yang gak selalu harus sejalan dengan harapan kita. Lalu adanya dilema hubungan dari liriknya yang menggambarkan suatu hubungan yang terus berputar dalam siklus menyakiti dan harus memaafkan. Dan disertai dengan rasa gelisah dan pertanyaan batin tentang sampai kapan sih kita harus ada dalam siklus ini terus. Dari lagu ini juga kita dihadapkan dengan pilihan untuk bertahan. Terlepas dari rasa sakit atau konflik yang terjadi, lagu ini menangkap perasaan cinta atau keterikatan yang membuat seseorang tetap memilih untuk bertahan dalam hubungan tersebut atau meski keadaannya tidak selalu baik-baik saja. Terima kasih untuk Kak Isak yang sudah berbagi requestan lagu di malam hari ini ya tentunya. Dan lagu tadi juga sudah mengantarkan kita di menit ke-38. Sebelum kita menutup perjumpaan kita dalam program Travers, kemarin juga masih punya beberapa lagu requestan dari responders. Salah satunya dari Uda Jazz yang berasal dari Kuala Lumpur yang sudah menyapa kita semua di malam hari ini. Seperti biasa, lagu yang diputarkan adalah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, serta nanti akan dilanjutkan dengan lagu requestan dari Bang Pisces Boy dari Virgon, Saat Kau Telah Mengerti. Dan kedua lagu ini akan menemani responders di menit dari pukul menit ke-40 sampai menit ke-45 nanti.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Satu lagu dari It Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya, tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-56. Dan itu artinya kita harus pamit undur diri ya responders. Terima kasih untuk semua responders di malam hari ini yang sudah berbagi cerita, berbagi requestan lagu, dan juga berbagi salam ya. Kalau kata It Gitaf tadi dan Hindia, Masih Ada Cahaya. Kalau kata Marin, Masih Ada Program Musik Malam yang akan menemani malam harinya responders tentunya di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93.0 FM. Karena setelah ini bersama Aul yang akan menemani malam harinya responders. Dan Marin juga minta maaf kalau misalnya ada perkataan selama siaran yang mungkin kurang berkenan atau yang salah juga ya responders. Serta terima kasih kembali lagi untuk semua responders yang sudah bergabung. Dan untuk itu Marin ucapkan assalamualaikum. Kita tutup dengan satu lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Kita pamit undur diri dan selamat bergabung dan selamat bertemu kembali di program-program selanjutnya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Responer pada malam ini ya, pada hari Jumat 29 Mei 2026 tentunya. Dan kembali lagi berjumpa Responer pada program musik malam dan bareng Aul tentunya yang akan menemani malamnya Responer di saat-saat sebelum beristirahat. Setelah seharian beraktivitas atau berkegiatan ya Responers. Jadi malam ini Responers akan ditemani dengan lagu-lagu pilihan serta requestan pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang slow, slow middle, dan middle tentunya. Waduh Responers, tidak terasa ya udah berada di penghujung bulan Mei ya Responers. Udah tanggal 29 aja, tinggal 2 hari lagi Responers, bulan bakalan berganti. Nah, Responers, buat ya Responers yang mau bilang bulan depan aku mau berubah, Deng. Nah, bulan sekarang udah berubah belum atau nunggu bulan besoknya lagi? Ya, semoga gak wacana aja ya Responers, gak motivasi aja, tapi ada aksinya ya Responers. Oke Responers, buat Responers yang mau bergabung bareng Aul malam ini, yang mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam mungkin, boleh banget nanti bergabung bareng Aul, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003, atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, nanti bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita ini Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, udah ada nih yang gabung bareng Aul malam ini dan dari Bunda Dua Putri. Malam Na Aul, malam juga bundaku. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Bunda Dua Putri rek lagu judul Beautiful in White dari Sen Villani, yang kedua judul Perfect dari Edison. Salam-salamnya untuk semua kursi respon dan semua responers, istimewa untuk Na Aul. Terima kasih kembali Bunda. Oke Bunda, habis ini langsung Aul putarkan ya Bunda. Dan buat responers yang lainnya, ada juga yang dari live TikTok kita ini responers. Kita sapa-sapa dulu responers. Ada Bang Ryan, ada Uda Jazz, ada Bang Pan, ada Uda Fitro, ada Kak Celsa, dan ada Bang Dean ini responders. Halo, selamat malam ya responders semuanya. Nah, di TikTok udah ada requestan juga nih responders dari Kak Eva yang request lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke, nanti ditunggu ya kakak, bakalan Aul putarkan. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

Iya, satu lagu spesial request dari Kak Eva di live TikTok kita. Dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Waduh, Kak Eva ini selalu request lagu ini, responders. Kayaknya Kak Eva udah nemuin ya, cinta terakhirnya, cinta yang udah pastinya, mungkin atau cinta seumur hidupnya. Waduh. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 20 di jam pertama ini ya, responders, pada program musik malam. Nah, mungkin buat responders yang mau request lagu malam ini seperti Kak Eva, atau kirim lagu buat seseorang juga boleh nanti, atau responders mau berbagi salam aja, boleh banget, nanti bisa bergabung bareng Aul. Bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responder juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita ini, responders. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, responders, udah ada yang request ya, responders, dari live TikTok kita ini. Ada dari Bang Pan yang request lagu dari Bunga Citra Lestari. Katanya buat seng-sengnya, responders. Seng-sengnya maksudnya sayang-sayangnya, responders. Siapa ya sayang-sayangnya Bang Pan ini? Lagunya Karena Aku Cinta Kau ya, responders. Terus ada dari Bang Pisces Boy malam ini, responders, yang request lagu dari Virgaun, Saat Kau Telah Mengerti. Oke, okay. Terus ada juga dari Bang Jiji yang request lagu dari RC Widianto, Brisia Jodi, yang berjudul Rindu Dalam Hati. Waduh, lagi rindu nih kayaknya Bang Jiji, responders. Oke, bakalan putarkan satu-satu ya, responders. Jadi pastikan stay dalam program musik malam ini. Nah, responders, apa kabarnya malam ini? Semoga setelah seharian penuh menjalani berbagai aktivitas, mulai dari kerja, kuliah, sekolah, sampai urusan rumah yang gak ada habisnya, malam ini jadi waktu yang pas buat sedikit melambat ya, responders. Karena gak semua hari harus ditutup dengan pencapaian besar. Kadang berhasil melewati hari ini aja udah cukup keren kok, responders. Nah, malam ini kita bakal ngobrol tentang tema lagu untuk menutup hari. Pernah gak sih ada lagu tertentu yang selalu responders putar sebelum tidur? Bukan karena lagi hits, tetapi karena lagu itu rasanya kayak teman yang ngerti keadaan kita ya. Ada yang memilih lagu-lagu mellow untuk menemani rasa lelah. Ada juga yang lebih suka lagu santai dan menenangkan supaya pikiran yang tadinya ramai bisa pelan-pelan beristirahat. Nah, responders, bagian yang mana ini? Tim yang mana ini? Menariknya, setiap orang punya soundtrack penutup harinya masing-masing. Buat yang hari ini berjalan sesuai rencana, lagu bisa jadi bentuk rasa syukur. Sementara buat yang lagi harinya agak berat ya, lagu bisa jadi pelukan kecil yang mengingatkan bahwa besok masih ada kesempatan baru. Karena terkadang yang kita butuhkan di penghujung hari bukan solusi untuk semua masalah, melainkan beberapa menit untuk mendengarkan musik dan berkata pada diri sendiri, hari ini memang gak sempurna, tapi aku sudah berusaha. Jadi malam ini biarkan musik menemani responders, gak perlu terburu-buru memikirkan hari esok karena weekend. Nikmati dulu malam yang sedang berjalan, karena setiap lagu yang hadir malam ini mungkin saja menjadi penutup yang manis untuk cerita hari ini. Untuk itu, satu lagu dari Bunga Citra Lestari, Karena Aku Cinta Kau.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Eh, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, satu lagu dari Arsy Widianto Brisia Jodi yang berjudul Rindu Dalam Hati, spesial request dari Bang Jiji. Oke, kayaknya malam ini Bang Jiji lagi rinduin seseorang ya, responers. Semoga rindunya itu bakalan ketemuan nanti ya, amin. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 39 nih, responers, pada jam pertama ini dalam program musik malam. Dan buat responers yang mau request lagu dan mau kirim lagu bareng Aul malam ini, tentunya masih boleh ya, pokoknya kita sampai jam 12 nanti, responers. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga lewat WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah, responders, kalau dipikir-pikir ya, malam itu memang punya suasana yang berbeda. Di siang hari kita sibuk mengejar banyak hal, ada target yang harus dicapai, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan ada pesan yang harus dibalas. Dan juga ada banyak hal yang meminta perhatian kita. Tapi saat malam datang, semuanya terasa sedikit lebih tenang ya. Dan di momen seperti inilah, biasanya kita mulai berbicara dengan diri sendiri, mengingat apa saja yang terjadi hari ini, mengingat orang-orang yang kita temui, bahkan mungkin mengingat hal-hal yang sebenarnya sudah lama ingin kita lupakan. Waduh, siapa ini responder yang relate dengan ini? Makanya tidak heran kalau banyak orang merasa lebih dekat dengan musik saat malam hari. Karena musik tidak selalu harus memberi jawaban. Kadang musik hanya hadir untuk menemani. Menemani yang sedang bahagia, menemani yang sedang rindu, menemani yang sedang lelah.

Ya, satu lagu yang galau banget malam ini, Responers, Sumpah dan Cinta Matiku dari Niji, special request dari Bang Ryan. Dan Bang Ryan request lagu ini karena malam ini lagi galau berat katanya Responers. Dan tadi Bang Ryannya komen, udah nangis Responers. Waduh Bang Ryan, I feel you dan semoga galaunya malam ini tersudahi ya. Dan bisa melanjutkan hari esok seperti biasanya dan kalau dapat lebih produktif tentunya. Nah, lagu itu telah membawa kita ya Responers ke menit 52 di jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir ya Responers. Nah, untuk Responers yang mau bergabung, yang mau request atau yang udah request, tenang aja, nanti masih ada jam kedua. Jadi nantikan Aul kembali di jam kedua ya. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam ini tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah Responers, sebelum kita closing nih di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu special request dari Bang JC Responers, yang request dari Jakarta Selatan ini Responers. Nah Bang JC request lagu dari Keisha ya Responers yang berjudul Mengejar Matahari. Oke Bang Chelsea, habis ini langsung aku putarkan ya. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja selamat mendengarkan.

Iya, satu lagu dari Keisha Lefronka featuring Andi Rianto telah membawa kita ke penghujung di jam pertama ini ya Responers. Nah, untuk itu Responers, jangan kemana-mana ya karena meskipun jam pertama bakalan berakhir, nanti bakalan ada jam kedua. Untuk itu, stay bareng Aul dalam program musik malam ini di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita tutup perjumpaan kita di pertama ini dengan satu lagu dari Mahalini, Melawan Restu.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat malam. Kembali lagi ya Responers pada jam kedua di program musik malam ini. Nah, sesuai janji kan Aul bakalan kembali pada program musik malam ini. So, buat Responers yang di jam sebelumnya gak sempat join bareng Aul, yang mau request lagu, kirim lagu, atau berbagi salam, nah di jam kedua ini atau jam terakhir adalah kesempatan terakhir Responers buat gabung bareng Aul di program musik malam ini, karena kita cuma sampai jam 12 ya Responers. Jadi buat yang mau bergabung, ayo gabung Responers, jangan ditunda-tunda takutnya ketinggalan ya. Nah, tadi di awal pembuka jam kita sudah putarkan satu lagu special request dari Kak Azah ya Responers di live TikTok kita, lagu dari Sheila on 7 yang berjudul Film Favorit. Waduh, apa tuh Kak film favoritnya? Oke Responers, untuk Responers di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita, yaitu tentang lagu penutup hari. Jadi untuk itu Responers, pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam ini. Dan kita sebelum kita benar-benar beristirahat ya, ayo kita nyantai malam ini, lepaskan energi-energi negatifnya setelah beraktivitas seharian. Nah Responers, untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari JCG yang berjudul I'll Never Know Why.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran.
0: Aduh. Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.

Ya, selamat malam Responers, masih dalam program musik malam ya Responers, bareng Au tentunya. Nah, satu lagu dari Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Waduh Responers, Au setiap dengar lagu ini tuh rasanya kayak surat rindu ya buat orang-orang yang udah pergi jauh, tapi rasanya dia masih ada dalam hati kita. Ya Responers, lagu ini seakan-akan Sal Priadi menggambarkan kehilangan tanpa terdengar terlalu gelap ya Responers. Jadi dia tuh menyampaikan hal yang sedih tapi gak sedih gitu Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 20 di jam kedua ya Responers pada program musik malam ini. So buat Responers yang mau bergabung bareng Aul, yang mau request, yang mau kirim lagu atau kirim salam, boleh malam ini. Masih ada kesempatan pokoknya sampai jam 12 nanti ya Responers. Nah, jadi Aul tunggu ya, bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah Responers, tanpa terasa malam terus berjalan ya. Mungkin sekarang ada yang masih terjaga di kamar, ada yang sedang menyelesaikan pekerjaan, ada yang menemani perjalanan pulang, atau bahkan ada yang sedang menikmati waktu sendiri sambil mendengarkan radio. Dimanapun Responers berada malam ini, semoga suasana malamnya nyaman ya. Ngomong-ngomong soal menutup hari, kadang kita terlalu fokus pada hal-hal yang belum berhasil sampai lupa menghargai hal-hal kecil yang sudah kita lewati. Padahal setiap hari selalu punya ceritanya sendiri. Ada hari yang berjalan sesuai rencana, ada juga hari yang terasa berantakan dari pagi sampai malam. Ada hari yang dipenuhi tawa, dan ada hari yang membuat kita banyak diam. Tapi apapun ceritanya Responers, semua itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang sedang kita jalani. Malam seperti ini seringkali menjadi waktu yang tepat untuk berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Tidak perlu terus-menerus menyalahkan diri sendiri karena kesalahan yang dibuat hari ini. Tidak perlu memaksa diri untuk selalu kuat setiap saat. Karena menjadi manusia juga berarti memberi ruang untuk lelah, kecewa, dan beristirahat. Nah, dan mungkin saat lagu-lagu malam ini mengalun, kita bisa belajar satu hal sederhana Responers. Bahwa hidup tidak harus selalu sempurna untuk tetap bisa disyukuri. Kalau hari ini belum berjalan seperti yang diharapkan, tidak apa-apa. Setidaknya Responers sudah sampai di penghujung hari dengan segala usaha yang sudah Responers lakukan. Itu pun layak untuk diapresiasi Responers. Untuk itu kita dengarkan habis ini satu lagu dari Noah Cyrus featuring Fleet Foxes yang berjudul Don't Put It All On Me. Selamat mendengarkan.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Warm 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

Selamat malam responers untuk yang masih setia bareng Aulia di dalam program musik malam ini. Nah, kalau biasanya kita sering mengucapkan terima kasih kepada orang lain, nah responers, malam ini coba lakukan sesuatu yang jarang dilakukan. Ucapkan terima kasih untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri, responers. Terima kasih karena sudah bangun pagi dan menjalani hari ini. Terima kasih karena tetap berusaha meski keadaan tidak selalu mudah. Terima kasih karena masih bertahan saat banyak hal terasa melelahkan. Kadang kita terlalu sibuk mengevaluasi kekurangan sampai lupa menghargai perjuangan yang sudah dilakukan, responers. Padahal tidak semua kemenangan harus dirayakan dengan meriah. Ada kemenangan-kemenangan kecil yang sering luput dari perhatian. Misalnya berhasil menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berhasil menahan emosi saat menghadapi situasi yang sulit, atau bahkan sekadar berhasil melewati hari yang berat tanpa menyerah. Dan malam adalah waktu yang tepat untuk menyadari semua itu. Karena saat suasana mulai tenang, kita bisa melihat perjalanan hari ini dengan lebih jernih. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain, setiap orang punya waktunya masing-masing, responders. Punya jalan cerita yang berbeda-beda, yang penting hari ini kita sudah melangkah. Mungkin pelan, mungkin belum sejauh yang diinginkan, tapi tetap melangkah, dan itu sudah cukup berarti. Nah, kalau ada satu hal yang perlu dibawa sebelum tidur nanti, responders, mungkin ini. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu sedang belajar, bertumbuh, dan menjalani hidup untuk pertama kalinya, sama seperti orang lain. Maka malam ini lepaskan sejenak beban yang tidak perlu dibawa sampai esok pagi ya. Nikmati musiknya, nikmati waktunya, dan nikmati jeda yang sudah responders berikan untuk dirimu sendiri. Responders telah seharian berjuang dengan cerita masing-masing. Sekarang saatnya memberi ruang untuk hati dan pikiran beristirahat. Nah, kita lanjutkan perjalanan malam ini dengan lagu berikut yang semoga bisa menjadi teman untuk menutup hari dengan lebih tenang. Nah, responders, tetap bersama Aul ya, karena setelah ini masih ada obrolan hangat dan lagu-lagu pilihan yang siap menemani malamnya responders di program Musik Malam. Untuk itu, satu lagu dari Aziz Hedra, Somebody Spacer.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responders, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Nico Junius, Alasanku Pulang. Yap, kamulah alasanku pulang responders. Nah, responders, lagu tadi telah membawa kita ya ke menit 48 di jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti sebentar lagi kita bakalan closing ya responders. Nah, sebelum closing, tanpa terasa jarum jam terus bergerak responders, malam semakin larut dan perlahan kita juga semakin dekat dengan akhir dari hari ini. Ada sesuatu yang menarik tentang waktu menjelang tengah malam, responders. Suasananya berbeda, lebih tenang, lebih sunyi, dan seringkali membuat kita lebih jujur pada diri sendiri. Nah, di jam-jam seperti ini mungkin ada yang sedang mengenang seseorang yang pernah hadir dalam hidupnya. Ada yang sedang memikirkan masa depan, ada yang berusaha mengikhlaskan sesuatu, dan ada juga yang hanya ingin menikmati malam sambil ditemani lagu-lagu favoritnya. Di jam-jam seperti ini mungkin ada apapun cerita responders malam ini. Semoga semuanya menemukan tempat yang nyaman di hati ya. Karena tidak semua hal harus diselesaikan sekarang juga. Ada beberapa hal yang memang membutuhkan waktu responders. Seperti luka yang perlu sembuh, seperti mimpi yang perlu diperjuangkan, dan seperti kebahagiaan yang kadang datang tidak sesuai jadwal yang kita harapkan. Nah, malam ini sebelum hari berganti, cobalah untuk melihat kembali perjalanan hari ini responders. Mungkin ada hal yang belum berhasil, mungkin ada target yang belum tercapai, tapi coba ingat juga, mungkin ada senyum yang sempat hadir, ada tawa yang sempat terdengar, ada orang-orang yang masih peduli, dan ada kesempatan yang masih menunggu di hari esok responders. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang kurang sampai lupa menghitung apa yang masih kita punya. Kalau hari ini adalah sebuah lagu nih responders, mungkin tidak semuanya nadanya sempurna. Ada bagian yang ceria, ada yang sendu, dan ada bagian yang membuat kita tersenyum. Dan ada pula bagian yang membuat kita terdiam. Tapi justru karena semua bagian itu ada, lagu tersebut menjadi utuh responders. Begitu juga dengan hidup kita. Nah responders, sebelum kita melangkah ke lagu berikutnya, untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay. Dan untuk sebelum kita menutup closing ya menutup perjumpaan kita ya responders di program musik malam ini. So, selamat mendengarkan.

Ya, satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic, Someone to Stay, tentang seseorang yang butuh orang yang tetap tinggal ya, Responders, di saat dirinya udah terpuruk. Waduh, ini siapa juga yang gak mau seperti ini, Responders? Ada orang yang tetap ada di sisi kita meskipun kita lagi gak berdaya ya, Responders. Nah, lagu itu telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini ya, Responders, yang berarti program musik malam bakalan berakhir. So, Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responders yang udah stay bareng Aul dalam program musik malam ini dari jam 10 sampai jam 12 sekarang. Waduh, tidak terasa ya, Responders, udah 2 jam berlalu di program musik malam ini. Nah, untuk itu Responders, buat Responders yang gak sempat join, program musik malam hadir kembali di hari Senin besok ya, Responders, di jam 10 sampai jam 12. Jadi pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah, Responders, karena berada di penghujung jam nih, Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang tidak berkenan ya, Responders. Nah, Aul izin pamit undur diri nih dari ruang udara serta siarannya, Responders. Nah, dan untuk menutup perjumpaan kita di program musik malam ini, kita putarkan satu lagu dari Lila Detik Terakhir. Pas banget buat di akhir-akhir ini ya, Responders. So, aku ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi Responers semuanya. Ya, kembali lagi berjumpa ya Responers pada tanggal 30 Mei 2026 sekarang ini, tepatnya pada hari Sabtu. Kita kembali berjumpa dalam program-program weekend nih Responers. Tentunya bareng Aul ya pagi ini dalam program Semangat Pagi Weekend. Yuk, kita semangat pagi ini ya Responers, yang akan menemani paginya Responers di saat-saat mau memulai aktivitas ya, mau memulai kegiatan, aktivitas, atau buat yang lagi mau nugas, yang menemani Responers yang lagi nugas nanti pagi-pagi. Ataupun buat Responers yang pokoknya beraktivitas pagi ini Responers, Aul bakal temenin dalam program Semangat Pagi Weekend ini dengan lagu-lagu pilihan dari Pop Indo Barat Korea yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026, biar di saat Responers memulai aktivitas makin semangat, makin on fire, dan tersebar energi positifnya. Nah Responers, pagi ini Responers boleh bergabung bareng Aul yang ingin mungkin ada tuh orang tersayang, orang terdekat, atau keluarganya yang lagi ulang tahun hari ini dan ingin kirim ucapan ulang tahun, boleh banget nanti kirim ke Aul, nanti langsung Aul rayakan bagi yang berbahagia hari ini ya Responers. Dan Responers tentunya juga bisa mau diputarin lagu biar makin semangat pagi ini, lagu favorit paginya. Boleh juga, nanti gabung aja bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, kita 2 jam sekarang Responers, yang berarti sampai jam 8 nanti ya. So pastikan Responers jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah Responers, selama 2 jam ke depan kita gak hanya putarin lagu aja Responers. Pagi ini kita bakalan bahas satu tema yang telah dipersiapkan, tentunya menarik ya buat kita bahas pagi ini biar makin semangat, makin happy, dan makin termotivasi tentunya. Tuh buat Responers yang pagi ini mungkin udah bangun, ini udah bangun, boleh maunya mandi, mandi dulu atau bersihin dulu kamarnya deh. habis itu baru kalau gak mau mandi cuci muka kan, gosok gigi, ayo terus ambil secangkir teh, kopi, atau air putih aja, langsung hidupin radionya. Langsung dengerin Aul di radionya ya. Ya oke, untuk itu Responers, tanpa berlama-lama kita putarkan terlebih dahulu satu lagu yang bikin on fire pagi ini, Bang Bang Bang dari Big Bang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab paling dasar dari seorang pemimpin. Seorang yang tidak mau dan tidak mampu mengambil keputusan bukanlah seorang calon pemimpin. Pemimpin dapat meminta nasihat pada orang lain. Mereka dapat mencari konsensus dalam organisasinya. Mereka dapat mengumpulkan berbagai informasi, tetapi akhirnya merekalah yang harus mengambil keputusan. Pemimpin yang menolak untuk mengambil keputusan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Di Singapura ada Singapore Discovery Center yang mempunyai motto The Adventure Never Ends, atau hidup aventur itu tidak pernah berakhir. Kalau kita masuk di dalamnya, ada banyak petualangan yang tidak ada habis-habisnya. Itulah dunia kehidupan kita sebenarnya, bukan? Kehidupan yang tidak ada ujungnya. Sebelum akhirnya kita meninggalkan dunia ini, maka keputusan itu harus selalu diambil. Keputusan yang ditunda akan menyebabkan masalah yang makin menumpuk. Bagaimana cara melakukan petualangan di Singapore Discovery Center? Di situ dikatakan caranya ialah dengan see, hear, touch, discover. Atau Anda perlu melihat, mendengar, dan menyentuh, dan berpetualangan. Sudahkah Anda melakukannya dalam hidup ini?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Pagi Responers, masih bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend. Satu lagu dari Judika sampai Kau Jadi Milikku, lagu yang cocok banget buat yang lagi butterfly era nih Responers, yang mungkin lagi mengejar seseorang ini sampai orang itu jadi miliknya. Pokoknya the only one, orang itu aja, gak yang lain. The real setia ya Responers. Oke, lagu ini telah membawa kita ke menit 19 pada program musik pagi. Semangat Pagi Weekend Responers. Aku kok keinget tadi malam ya Responers. Dan di jam pertama ya Responers, jadi buat Responers yang mau bergabung tentunya masih bisa ya. Nah Responers, kita bakalan bahas tema kita itu ternyata tentang weekend aktivitas seru. Weekend aktivitas seru ya Responers. Jadi buat Responers yang penasaran gimana sih pembahasannya nanti, jangan kemana-mana, stay bareng Aul nanti di segmen selanjutnya bakalan Aul bahas. Untuk itu pastikan stay bareng Aul di program Semangat Pagi Weekend, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu satu lagu dari Bilau Band, Satu Langkah Kecil untuk memulai pagi ini.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Pagi Responers masih dalam program Semangat Pagi Weekend yang akan menemani paginya Responers di saat-saat ingin memulai aktivitas tentunya biar makin semangat, makin on fire, dan makin berenergi. Nah, akhir pekan akhirnya datang juga ya Responers. Setelah 5 hari berjibaku dengan rutinitas, sekarang waktunya mengisi ulang energi dengan berbagai aktivitas seru. Tapi aktivitas seru itu nggak selalu harus mahal atau jauh-jauh liburan keluar kota loh Responers. Kadang hal sederhana justru bisa bikin weekend terasa lebih berkesan. Misalnya olahraga pagi sambil menikmati udara segar, sarapan bareng keluarga, ngopi santai sambil baca buku favorit, atau mungkin jalan-jalan keliling kota menikmati suasana yang jarang sempat kita perhatikan saat hari kerja. Buat yang suka petualangan, weekend bisa jadi waktu yang pas untuk mencoba hal baru. Mungkin mengunjungi tempat yang belum pernah didatangi, mencoba kuliner yang lagi viral, atau belajar hobi baru yang selama ini cuma masuk daftar nanti kalau ada waktu. Yang penting jangan sampai weekend hanya lewat begitu saja Responers, tanpa ada momen yang benar-benar dinikmati. Karena seringkali yang kita butuhkan bukan liburan panjang, melainkan waktu berkualitas untuk diri sendiri dan orang-orang terdekat. Dan buat Responers yang mungkin tetap harus bekerja di akhir pekan, jangan berkecil hati ya. Curi waktu sejenak untuk melakukan hal yang Responers sukai. Sekecil apapun kesenangannya, itu tetap penting untuk menjaga semangat dan suasana hati. Karena pada akhirnya weekend bukan soal seberapa ramai aktivitas yang kita lakukan, tapi seberapa bahagia kita menjalaninya. Nah, jangan menunggu waktu yang sempurna untuk menikmati hidup. Nikmati waktu yang ada, lalu buatlah menjadi sempurna dengan caramu sendiri, Responers. Jadi mau di rumah, di perjalanan, di tempat kerja, atau lagi santai menikmati pagi, semoga weekend kali ini membawa banyak cerita baru, tawa, dan energi positif untuk menyambut minggu yang baru. Tetap semangat, tetap bahagia, dan nikmati akhir pekan Responers sebaik mungkin bersama Semangat Pagi Weekend.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pagi Responers. Ya, satu lagu dari Blackpink, Champion. Nah, lagunya satu lagu hasil apa ya, comeback ya Responers pada mini album Deadline-nya. Waduh. Jadi maknanya sendiri bukan tentang yang juara ya Responers, tapi bisa juga tentang seseorang yang disebut juara ketika dia tetap bangkit setelah gagal. Jadi champion dari yang disampaikan Blackpink bukan hanya tentang yang jadi juara Responers ya. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 57 di jam pertama ini, yang berarti menit penghujung ya Responers. Nah, berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi ya. So, jangan khawatir karena nanti ada jam kedua, dan nantikan Aul di jam kedua nanti ya, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu Responers, sebelum menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita tutup dengan satu lagu dari Pamungkas, Closer.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.